0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

0: Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: terkenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM.

0: Sama Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang baru dengerin kita di 92,5 FM atau pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu, pagi ini good for you. Lagunya mudah-mudahan juga bikin kamu jadi nambah good ya moodnya.
0: Yeah.
1: Bikin apa semua yang kamu kerjain tuh kayaknya happy gitu. Ngerasa enggak sih kalau kita kerjain tuh seneng bawaannya, kayak lancar, enteng gitu, gampang.
0: Bener.
1: Tapi kalau lagi bad mood ya enggak sih, ngebales pesan orang aja rasanya kayak malas banget.
0: Iya, malas
1: gitu.
0: Banget.
1: Jadi bawaannya kayak semuanya kesel, semuanya gak enak teman Pro 2 ya kan.
0: Kayak cuaca panas aja bisa jadi alasan buat bad mood.
1: Iya gitu. Bener banget teman Pro 2. Pagi ini apa yang bikin kamu bad mood? Gak ada kan? Mudah-mudahan
0: ya,
1: semuanya
0: gak ada.
1: Happy, apalagi ditemani sama gue Ima Fani, bareng sama
0: Ica Diska
1: di Spada pagi ini bikin kamu happy banget. Lagunya udah banyak banget temenin kamu teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang emang sambil kerja itu harus banget didengar musik. Lo tipikal yang kalau misalnya apapun kegiatan harus denger musik banget, atau malah tipikal yang kalau dengar musik itu pas lagi nggak kerja gitu, pas lagi emang healing, lagi pengen sendiri gitu, atau gimana?
0: Gue yang pas kegiatan sih.
1: Pas kegiatan.
0: Kayak kalau nggak ada musik tuh rasanya kurang banget gitu. Dan kan kalau musik itu kita bisa nyesuaiin mood kita juga kan.
1: Betul,
0: kayak
1: betul.
0: Misal kalau misalkan kita lagi beres-beres nih kan, harus yang semangat gitu, lagi get ready buat OTW kemana gitu.
1: Jadi kayak dengar lagu ya kan, dengar musik. Apalagi bahkan mungkin di dekat kendaraan lo sempat juga pakai earphone gitu.
0: Iya. Cuma kalau misalkan lagi di kendaraan, gue lebih ke lagu-lagunya malah yang galau.
1: Oh gitu.
0: Karena kayak menikmati perjalanan.
1: Iya.
0: Padahal nggak galau, tapi kayak enak aja dengarnya.
1: Enak aja, cocok gitu ya sama vibesnya. Ya. Jadi kayak lo ngerasa lagi bikin video gitu ya. Oke. Jadi emang kalau kamu teman Pro 2 yang tipikal emang kegiatan, kerja, di jalan harus banget denger lagu, pas banget kamu dengerin Pro 2, teman Pro 2. Karena banyak lagu-lagu yang gak ketebak sama kamu.
0: Bener.
1: Kadang kan jujur ya, gue tuh bosan kalau misalnya dengerin lagu yang gue playlist. Karena gue pasti tahu apa yang bakal keputar.
0: Iya, nah, betul
1: itu. Terus kayaknya lagunya ya yang gue playlist aja gitu kan. Tapi kalau gue denger radio tuh gue tiba-tiba, lagu ini nih, gede-gede nih gitu. Atau mungkin ada lagu yang gak pernah sebelumnya kebayang bakal dapet gitu. Atau emang lagu yang emang seringnya kan kita juga kasih puterin lagu yang hits ya,
0: yang
1: kamu bisa nyanyi bareng, atau emang lagu yang sering didengerin lah, atau lagi pengen kita denger gitu.
0: Kadang juga kita bakal dapet lagu baru gitu dari dengerin Pro 2. Kayak, oh ini lagu apa ya, ternyata enak gitu kan.
1: Iya kan, enak banget teman Pro 2 ya kan. Apalagi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin hari ini udah dapetin pesan yang bikin kamu happy. Selamat pagi, good morning honey. Selamat pagi, gimana tidurnya semalam, nyenyak gak sih? Apalagi pernah tadi malam udah sleep call, lihat pagi udah di chat lagi ya.
0: Selamat
1: kan?
0: Menjalani hari.
1: Selamat menjalani
0: gitu.
1: Hari.
0: Aduh, gimana gitu. Gak semangat?
1: Gimana gak semangat coba teman Pro 2 ya? Kan rasanya kayak bawa-bawa pengen cepet-cepet nikah ya sih? Gak usah buru-buru teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu mau nikah, ada rencana mau menikah ya? Ada kabar bagus nih ya, apalagi buat cewek-cewek. Karena MK itu menegaskan ada undang-undang pernikahan atau perkawinan ya, yang katanya gak menghalangi istri untuk ikut cari nafkah keluarga. Ya selama ini mungkin kamu di rumah aja.
0: Benar.
1: Kamu gak usah kemana-mana. Kamu putus kuliah.
0: Tapi kalau lu sendiri, lu kan udah berkeluarga ya. Kayak sempet gak sih kayak misal kamu udah di rumah aja gitu, gak usah
1: enggak
0: kerja.
1: Sih, cuman karena emang dari awal kan taunya gue udah bekerja gitu. Dan ini sebuah hal yang emang dari awal tuh udah gue perjuangkan lah ibarat kata. Bayangin dari dulu gue udah dinas subuh aja. Malam gue pulang malam, lebaran gue gak lebaran. Ya masa gue tinggalin gitu aja gitu kan. Tapi itu emang sebuah perjuangan sih. Dan itu kayaknya hak perempuan juga.
0: Bener,
1: ya kan?
0: Itu hak perempuan.
1: Untuk kata berkarir. Karena kadang kan jujur sih ya, kadang kan karir kita itu bukan buat sebenarnya nafkah, tapi buat kita senang-senang aja.
0: Bener.
1: Sebagai wanita ya kan, ya tetap nafkah dari laki-laki. Sebagai laki-laki ada tetap ya, sebagai seorang yang kita andalkan.
0: Betul.
1: Ya. Jadi kita tuh cuma buat senang-senang aja, cuman kayak buat menaikkan harga diri.
0: Kan kalau misalkan mau bawa-bawa agama juga, uang istri tetap dapatnya ke istri.
1: Iya kan. Jadi emang ya apa ya, sebuah kebahagiaan aja sih kita keluar rumah senang-senang atau banyak orang gitu kan, terus punya ya tadi tuh harga diri mungkin ya, karena karena karir jabatan tuh kadang juga bisa dibanggakan suaminya juga gitu.
0: Terus kita juga nggak tahu gimana keadaan finansial seseorang, siapa tahu suaminya na'udzubillahnya gitu kan bakal kenapa, ada masa down-nya gitu. Kita sebagai istri bisa bantu,
1: bisa backup ya kan. Dan kabar ya teman berdua bahwa Mahkamah Konstitusi MK menegaskan ya pemisahan kewajiban suami istri dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menghalangi istri untuk ikut mencari nafkah pemenuhan keluarga.
0: Berarti yes, secara negara pun udah sah kan.
1: Betul. Dan kemarin juga nih bahwa apa nih? Ini MK katanya mengatakan,
0: MK mengatakan ya, bahwa
1: ada pasal aku
0: tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan kewajiban istri untuk berperan serta berkontribusi dalam keluarga.
1: Oh, jadi emang karena itu teman pro dua, peraturan urusan rumah tangga oleh istri bukanlah bentuk pembatasan peran istri dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan rumah tangga, itu ditulis oleh putusan MK ya. Jadi melainkan pengakuan terhadap adanya tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan kehidupan berumah tangga.
0: Jadi tanggung jawabnya tanggung jawab bersama.
1: Benar.
0: Ya.
1: Ya gue juga berharap dengan keputusan ini bukan berarti cewek yang kerja ya.
0: Benar.
1: Bukan berarti kan udah ada keputusan tuh cewek yang bisa kerja, cowok bisa di rumah aja. ada loh konten-konten yang sekarang ini konten-konten yang cewek ngasih prianya gitu ya, 3 juta sebulan gitu bener, atau mungkin 2 juta sebulan tapi semua mau semena-mena. Seperti tindakan sebaliknya. Jadi apa rasanya gitu ya kan.
0: Tapi itu enggak dibenerin juga sih.
1: Enggak dibenerin sebenarnya teman pro 2 gitu. Teman itu kayak kritik kali ya.
0: Benar-benar
1: hal yang pengen diungkapin juga gitu.
0: Sarkas ya.
1: Sarkas gitu. Jadi MK menilai dalam praktek keluarga, hidup keluarga itu kontribusi istri bisa beraneka ragam memang. Misalnya nih kayak pengelolaan domestik rumah tangga, bantuan lahir dan batin,
0: pengasuhan, sampai dukungan ekonomi juga.
1: Betul. Dan MK juga menggarisbawahi lah bahasanya gitu. Jadi ragam kontribusi ini semestinya harus sesuai juga dengan kesepakatan dan juga keadaan kemampuan masing-masing suami istri. Itu
0: bener sih, karena emang kita harus sepakat ya.
1: Iya, jadi kesepakatan bersama gitu. Jadi benar-benar udah punya apa ya, kayak komitmen berdua.
0: Bener.
1: Gitu, maunya gimana, baiknya gimana, enaknya gimana. Jangan salah satu aja yang enak.
0: Benar-benar.
1: Satu aja yang enak, satu yang lain gak enak, kan? Kayaknya gak adil gitu kan. Jadi harus sama-sama adil. Ya mungkin ini jadi sebuah hal yang mungkin ada hal yang menyenangkan juga nih. Karena kemarin-kemarin mungkin ada yang kepikiran, aduh ngapain ya kuliah tinggi-tinggi, nanti akhirnya juga gak kemana-mana.
0: Kayak kalau bahasa orang zaman dulu, buat apa sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya di dapur.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Di dapur.
0: Dapurnya gimana dulu? Perbedaan dapurnya gimana?
1: Dapurnya pakai tungku atau pakai apa? Pakai kitchen set nih ya. Kalau dapurnya gimana gitu ya. Kalau ada yang dapurnya kayak Mbak Sawenda yang harga kompornya 2 miliar.
0: Aduh,
1: mahal ya.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di.
3: Oh.

0: Can I get the love in and stop you?
1: Iko, air lautnya naik ya? Iko, airnya naik.
2: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, aku kan tsunami. Lari.
3: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Udah siap belum? Udah siap belum lo, Ca?
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
0: Jalan-jalan sendirian terus. Ica banget.
1: Aduh, iya lagi.
0: Tapi buat kamu teman-teman udah hari ini kemana-mana sendirian ya, gak apa-apa. Kadang kan jujur gue malah ngerasa seneng loh kalau misalnya kayak bebas aja sih kalau gue jalan sendiri. Gue dulu emang kalau zamannya mungkin kuliah ya, kayak gak pede gitu kalau ke mall sendirian, makan sendiri.
1: Benar.
0: Tapi jujur gue sekarang malah gue ngerasa kayak belanja gue senang sendiri. Karena gue tuh ngerasa kalau ada temen tuh gue ngerasa gak enakan. Gue takut dia capek, gue takut dia aduh dia bosan gak ya nyariin, temenin gue nyari ini nyari itu gitu. Walaupun sebenarnya better gue senang ditemenin sih. Cuman kalau emang gue gak ketemu dengan yang tepat pasangannya gitu ya, tempat pasangannya ya udah gue sendiri it's okay gitu. Makan gue di kantin sendiri nggak apa-apa selama itu masih ada handphone sih.
1: Benar, masih ada handphone sih.
0: Selama masih ada handphone itu kayak gue nggak sendiri-sendiri amat lah gitu.
1: Kalau gue sebenarnya tipe yang benar sih pengennya ada teman. Kalau misalkan makan sendiri tuh kayak rasanya sedih gitu tiba-tiba.
0: Kayak lo ngunyah tuh sambil ngelamun gitu
1: kayak, apa ya kayak ini gue sendirian
0: ya, bener-bener banget sih. Karena kebetulan juga ya, kebetulan sesendiri-sendirinya gue itu biasanya paling gak ada anak gue biasanya yang temenin. Kalau di

0: rumah ya kan, atau pasangan. Kalau di kantor ya paling ada orang yang lewat juga. Bener. Gitu, gak sendiri-sendiri banget sih. Tapi ya, ya pernah sih ke rumah makan sendiri. Tapi karena itu emang kayaknya ya kalau gue gak makan, kalau gue gak berangkat gitu ya, ya gue gak makan. Bener. Gitu ya.
1: Tapi kalau misalkan jalan-jalan ke tempat-tempat jalan-jalan ke tempat healing gitu, kayak misal ke mall atau ke pantai, ke mana lah gitu.
0: Gak bisa gue sendiri kalau ke pantai ya? Gue ngeri dong. Iya kan?
1: Oh iya sih.
0: Ngeri dong.
1: Tapi
0: ya kan?
1: Memang ada beberapa orang tuh yang memang sendirian banget. Sampai gue tuh punya teman dulu, dia tuh kemana-mana sampai apa ya, keluar kota gitu sendiri. Jadi beneran cuma bawa tripod yang nemenin dia buat video-videoin gitu.
0: Iya, jadi emang dia bener-bener kayak apa, backpacker ya bahasanya, backpacker sendiri jalan. Ada loh yang influencer yang juga ke India sendiri tuh.
1: Bener.
0: Ada. Itu hebat sih menurut gue. Karena gue nonton sendiri juga nggak pernah.
1: Bener sih.
0: Lo pernah nggak nonton sendirian?
1: Kalau nonton sih sering sih gue.
0: Gue nggak pernah.
1: Karena kalau nonton itu gue posisinya memang harus me time.
0: Oh gitu.
1: Kalau misalkan rame-rame itu paling ke nonton bioskop ya, atau ya, misal
0: nonton bioskop dong.
1: Oh nonton.
0: Kalau nonton
1: Netflix.
0: Kalau Netflix
1: juga. Emang. Oh iya, kalau nonton pernah sekali. Gue pernah sekali nyoba nonton. Itu rasanya gue malah terintimidasi gitu loh, kayak duh, kan gak kiri kanan kan? Orang gak enak banget.
0: Enak.
1: Apalagi gue yang nyepingan kan. Gue maunya kayak nonton itu gue ada temen ngobrol
0: cerita.
1: Gitu. Ah ini gitu. Itu kayak sampai gue tuh di sebelah gue tuh ada emak-emak sama anaknya. Gue ajak ngobrol anaknya. Itu nanti dia gimana ya itu. Terus emaknya langsung lihat kayak, ini orang kenapa sih, siapa sih gitu.
0: Tapi emang iya sih, gue seberani-beraninya gue jalan sendiri. Yang gak pernah gue lakuin itu adalah nonton bioskop sendirian. Bener. Aja. Gue belum pernah. Kalau keluar kota sendiri, ya ada beberapa kali lah. Karena emang diklat, kayak misal perjalanan atau misalnya apa yang tugas dari kantor lah ibarat
1: bener.
0: Kata. Tapi kalau liburan sendirian, kayaknya gue gak liburan.
1: Iya benar sih, benar.
0: Sorry. Karena kalau liburan tuh, kita tuh bukan kemananya.
1: Iya, bareng siapa aja, bener,
0: gitu.
1: Bener.
0: Sama siapa bener. Gitu kan. Karena itu yang paling penting sih, momen ya,
1: momen. Bener, momen.
0: Bahkan gue jujur, gue ke tempat yang bagus sekalipun, tapi kalau gue gak ngajak orang yang gue sayang,
1: bener.
0: Ih sayang banget ya dia gak lihat
1: iya,
0: ini gitu.
1: Kayak maunya tuh apapun yang kita lihat, momen kita tuh ada orang yang kita bagi gitu
0: iya
1: ceritanya
0: kan, gitu. Jadi kalau kayak kita cuma cerita aja tuh kayak kurang kena gitu. Kita pengen dia juga merasakan apa yang kita
1: rasa. Iya.
0: Kamu gimana teman perdua ya kan? Cerita juga mungkin ya kan, hari ini maunya ditemenin ke kampus aja harus ditemenin. Ada.
1: Iya dong.
0: Jemput dulu gitu ya, atau mungkin harus ada bareng sama teman dan lain-lain. Enggak bisa kalau sendirian.
1: Tapi kalau cewek ke WC aja tuh harus ditemenin.
0: Oh iya.
1: Temenin gua ke WC dong gitu kan.
0: Tapi emang itu salah satu kayak perlindungan juga sih.
1: Iya
0: kan? Kayak kita tuh sama-sama cewek saling menjaga lah.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Karena gue juga kayak ngasih tau ke anak gue, lo kalau kalau misalnya kamu mau ke toilet atau apa, ajakin temen cewek ya, tapi ya untuk saling tunggu di depan pintu gitu. Nanti gantian dia kalau misalnya mau ke kamar kecil, gantian juga gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi saling kayak backup gitu kan. Itu perlu sih. Karena sama-sama perempuan tuh kita kayak harus saling support ya kan. Tapi buat kamu teman perdua yang hari ini mungkin salah satu hal yang harus kamu lakuin kalau mau berangkat, ya pastinya mandilah ya. Jangan sampai lu gak mandi gitu kan. Lu berangkat sendiri atau rame-rame, udah pasti mandi dulu gitu kan, wangi. Jadi gak, paling gak ngeganggu orang di sekitar lu. Aduh ada bau yang gak enak nih gitu. Walaupun mungkin mandinya sekarang gak terlalu apa ya, hambur-hambur air sih. Karena berapa hari kita gak hujan? Gue jujur ngerasanya kayaknya weekend ya terakhir hujan, minggu ya.
1: Iya kayaknya ya.
0: Minggu, tapi itu juga udah berapa hari gak hujan. Terus minggu hujan, ini mah gak hujan-hujan lagi gitu ya. Ya kita bersyukur sih masih ada hujan teman berdua, karena ada beberapa tempat yang katanya bahkan udah lagi ngerasa panas gitu. Ada El Nino bentar lagi teman berdua, bukan El Ica ya. Isu mengenai ancaman fenomena cuaca ekstrim El Nino teman berdua, El Nino Godzilla. Wow, udah El Nino Godzilla lagi ya. Jadi belakang ini sangat memicu kekhawatiran ya kan, katanya yang bakal ada kekeringan hebat di Indonesia.
1: Wah.
0: Wow, kekeringan hebat dong. Bahkan dari BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional tuh mengkonfirmasi bahwa dampak El Nino Godzilla ini itu sebenarnya tergolong kecil, meski El Nino secara keseluruhan tidak menyumbang potensi pada musim kemarau. Gitu.
1: Dibilang juga kalau misalkan sejumlah wilayah di Indonesia ini diprediksi tetap bakal menghadapi apa, musim kemarau real.
0: Ya, yang durasinya
1: yang durasinya tuh berlangsung jauh lebih panjang dari biasanya tuh daripada kondisi normalnya.
0: Jadi kayak mas ada potensi kekeringan teman.
1: Benar.
0: Gitu. Jadi dijelaskan bahwa potensi kekeringan lokal ini juga katanya akibat mundurnya akhir musim kemarau di beberapa daerah mungkin lebih panjang kemaraunya.
1: Benar.
0: El Nino tahun 2026 ini diperkirakan itu nggak akan mencapai tingkat ekstrim memang. Hmm. Tapi teman Pro 2, musim kemarau itu diprediksi loh berlangsung lebih lama dengan curah hujannya yang berada di bawah rata-rata klimatologis, jadi lebih dikit gitu. Dan bahkan dijelaskan juga bahwa El Nino ini merupakan fenomena pemanasan suhu. Suhu apa?
1: Suhu permukaan laut di wilayah Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang mengganggu pola pembentukan awan hujan di Indonesia. Jadinya sebenarnya bukan masalahnya bukan di Indonesia tapi kena juga kita ya.
0: Oh, sebenarnya kalau dalam kondisi normal ya, perairan Indonesia ini sangat menjadi pusat pembentukan awan dan hujan loh teman-teman berdua. Tapi kalau ada El Nino ini, pusat pembentukan awan itu bergeser mereka ke arah Pasifik Tengah sampai ke curah hujan di Indonesia ini berkurang ya secara signifikan. Jadi kayak mulai mungkin ketiup angin juga kali bergeser gitu ya. Ini cara kita yang awam ya.
1: Iya.
0: Karena kita kan ilmu pengetahuannya minim ya. Kalau pinter banget mungkin kita udah di NASA sekarang.
1: Bener, di BMKG lah minimal.
0: Oke teman berdua ya kan, buat kamu pokoknya yang pagi ini mau kemana-mana ya, atau mungkin lagi, oh biasanya juga sebelum kemana-mana biasanya cuci kendaraan. Tipe kalian rajin cuci kendaraan gak?
1: Jujur bener. Gue dari lebaran, dari Agustus tahun kemarin baru bulan kemarin gue cuci motor.
0: Gue juga termasuk sebenarnya kalau kayak kendaraan gitu ya kan, kadang-kadang suka cuci tempat orang gitu.
1: Iya.
0: Gue suka malas nunggunya.

0: protocol for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: Simon, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it. We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: 92,5 Pro 2 Ribet Terlambung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah mau jam 9 loh, Ica. Kayak antara kerasa gak berasa sih ya. Waktu tuh berlalu cepet banget. Makanya kenapa kalau kita kayak nyia-nyiain waktu yang ada, itu akhirnya kayak kita tuh ya merugi gak sih?
1: Benar sih.
0: Salah satu hal yang kita dirugikan di dunia ini adalah menyia-nyiakan waktu yang diberikan, ya kan. Kamu udah ngapain aja biasanya jam segini, teman Pro 2? Kalau lo biasanya kalau lagi gak siaran ngapain aja jam-jam segini? Baru bangun?
1: Mungkin, bahkan mungkin belum bangun.
0: Belum bangun biasanya gitu, anak kos banget sih.
1: Iya sih.
0: Anak kos tuh kayak bebas gitu ya.
1: Karena karena biasa kan kalau kuliah itu kan jam segini kuliah. Jadi kalau gak kuliah tuh beneran dipos-posin tidur gitu.
0: Dipos-posin tidur. Tapi buat teman Pro 2 yang kepikirannya, ah gak deh, gue lebih senengnya ada yang udah olahraga,
1: benar.
0: Gitu ya. Ada yang udah bikin konten, ya. Apalagi buat beberapa orang yang apa ya bisa dibilang kayak fokus konsisten dengan buat konten, jam berapa bakal upload, gitu.
1: Benar-benar.
0: Ya. Jadi kalau ngejar jam 9 atau jam 11 bakal upload nanti, sekarang lagi dibuat nih, sebelum lagi diedit, jam 11 bakal diupload, gitu kan? Atau mungkin dari tadi malam udah disiapin bahannya buat hari ini. Rajin banget, ya. Salah satu hal yang apa ya tantangan konten kreator itu adalah rasa malas diri sendiri sih bikin konten itu.
1: Saya nggak cuma konten kreator aja, semuanya sih kita.
0: Iya benar.
1: Iya, maksudnya walaupun kita nganggur pun sebenarnya kan banyak banget yang bisa kita lakuin ya. Iya. Entah mungkin sekedar baca buku mungkin.
0: Iya benar.
1: Gitu.
0: Atau mungkin kayak apa kreativitas tangan.
1: Iya.
0: Atau mungkin belajar keahlian. Kadang kita bisa bikin apa yang menambah lah, menambah ilmu dengan belajar bahasa asing dari.
1: Iya benar, dari aplikasi.
0: Tapi kan kita malas ya.
1: Iya benar.
0: Malas itu ya.
1: Malas itu sebenarnya.
0: Malas itulah gitu ya. Padahal cuaca kita nih sebenarnya enak-enak aja loh di Indonesia, nggak bikin kita malas ya.
1: Iya.
0: Karena banyak negara-negara itu sekarang lagi merasa kayak, aduh sulit banget buat beraktivitas.
1: Benar. Karena
0: mau keluar rumah
1: panas banget.
0: Panas banget. Bener. Terakhir kan kemarin kan musim haji ya, jemaah haji tahun ini itu mereka harus merasakan panas sampai 47 derajat.
1: Woy. Kebayang sih kita kadang tuh kita tiga aja udah kerasa banget.
0: Iya kan,
1: udah panas banget.
0: Tiga aja udah panas banget tuh. Panas banget gitu ya. Tapi kalau misalnya 47, gak kebayang.
1: Gak kebayang sih.
0: Tapi maksa sampai di sana tuh di apa ya, disarankan siang itu sholatnya katanya di hotel aja gitu, karena
1: emang panas, jangan keluar dulu.
0: Iya, gak usah keluar, gak usah keluar hotel gitu karena sepanas itu. Mungkin pas mau maghrib gitu ya, atau bahkan isya subuh
1: ya,
0: baru ke masjid. Atau yang mau dekat ini ya Ka'bah itu kan gitu. Jadi emang sepanas itu, tapi nggak ternyata nggak hanya di apa di Mekah aja, di bagian di Eropa lah ya, di Eropa itu mereka juga dihantam gelombang yang
1: panas ekstrim.
0: Panas ekstrim ya, itu bisa tembus katanya 40 derajat Celcius.
1: Itu di Prancis, Spanyol dan sejumlah negara di Eropa Barat serta Eropa Tengah itu udah ada peringatannya bahwa bakal ada cuaca panas tingkat tinggi.
0: Betul. Ya apa bahasa kerennya tuh red hat alert. Ya, jadi kayak alarm ya, bisa dibilang panas mah udah inilah. Cuaca ekstrim di wilayah mereka ya.
1: Nah, jadi para peramal cuaca mereka tuh juga memperkirakan bahwa bakal adanya gelombang panas yang membuat suhu tuh bakal terus meningkat. Bahkan titik puncaknya tuh bisa sampai 40 derajat nih.
0: Wow.
1: Wah, pada pertengahan pekan ini berarti bakal deket-deket ini gitu.
0: Padahal kita tahu kalau negara kayak Eropa itu kan dingin ya.
1: Iya, benar.
0: Ada salju di sana gitu ya.
1: Walaupun mungkin lagi musim panas pun itu enggak terlalu panas kan.
0: Iya, tapi ternyata panas banget
1: gitu.
0: Jadi emang bisa dingin-dingin banget, panas-panas banget ya. Jadi di Perancis aja lebih dari separuh wilayah itu berada dalam status peringatan cuaca panas, teman Pro 2. Dan itu bisa mencapai sampai katanya 42 derajat Celcius.
1: Wah, lebih panas lagi.
0: Lebih panas lagi. Jadi menurut badan meteorologi di sana, ya kan ratusan sekolah itu bahkan ditutup loh. Akibat suhu yang benar-benar terus meningkat ya. Dan sementara juga peringatan berupa kayak ada kayak dikeluarkan otoritas dari Jerman, Italia, Swiss dan juga apa nih Luxembourg ya. Itu sekolah di sana ditutup. Kenaikan suhu ini benar-benar dipicu oleh masa udara panas ya yang bergerak. dari utara ya ke utara, bergerak ke utara dari Gurun Sahara dan merangkap udara panas ke sejumlah wilayah Eropa.
1: Terkena dampaknya berarti.
0: Jadi sampai di sekolah ditutup. Iya, sekolah dari rumah saja.
1: Iya.
0: Kayak zaman COVID.
1: Iya.
0: Nah, lagi COVID ya kan, kita sekolah dari rumah gitu kan.
1: Tapi kalau di Indonesia beda lagi. Mau hujan badai tetap masuk.
0: Oh, masuk. Kayak hujan badai menerjang menerpa kita tetap sekolah.
1: Apalagi kalau mata pelajarannya matematika.
0: Gue juga heran ya, kenapa guru matematika itu katanya gak pernah sakit.
1: Bener.
0: Ya. Sakit-sakit apapun dia tetap masuk ya. Itulah hebatnya ya. Mungkin dia udah terlalu cinta. So in love nih kalau dia belajar lah.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Teman
1: kamu.
2: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
3: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
4: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
3: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak, mules perut gue.
2: Makanya, dengerin gue.

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: 95,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Gimana pagi ini teman Pro 2? Udah batuk-batuk kayak gua. Jujur gua kayak ngerasanya emang batuk itu menyebalkan banget sih.
1: Benar.
0: Kayak ngeganggu.
1: Apalagi ditambah pilek juga.
0: Iya kan?
1: Jadi udah susah ngomong, susah napas.
0: Susah ngomong, gitu. Susah napas. Ya kan, susah apa lagi? Gak usah berpikir kan. Tapi buat kamu teman Pro 2 yang hari ini mungkin susah nerima orang lain.
1: Aduh.
0: Perbedaan yang kadangkala kita punya malah jadi masalah. Aduh, repot banget, ya gak sih? Jadi emang kalau bisa dibilang kita tuh sebagai warga negara Indonesia yang bisa dibilang kita tuh sangat-sangat beragam ya. Punya banyak keberagaman. Kita tuh kaya banget teman Pro 2 dengan suku.

0: budaya, bahasa, dan agama yang hidup berdampingan lah ibarat kata dalam satu tempat. Kita ini tempat tinggal kita Indonesia
1: bener, di negara kita
0: bener gitu. Tapi kita punya semangat persatuan ya kan,
1: bener.
0: Dan kita tuh juga hidup di tengah apa ya, perkembangan teknologi yang benar-benar deras banget dengan arus informasi nggak sih,
1: bener.
0: Bisa dibilang kayak semua informasi tuh kita dapetin. Tantangan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama juga kayak jadi semakin beragam,
1: bener.
0: Lo kadang-kadang suka ngebaca sih kayak komentar-komentar orang macam-macam, kalau ada postingan apa komentarnya kita kadang-kadang suka berdebat juga dalam kolom komentar gitu.
1: Padahal tuh peran kita sebagai generasi muda tuh di sini tuh di apa ya, di tes mungkin ya.
0: Bener.
1: Karena peran kita jadi sangat penting, karena nggak cuma jadi penerus bangsa, kita juga jadi agen perubahan gitu loh.
0: Iya kan, jadi kita kayak harus bisa mampu menebarkan nilai toleransi.
1: Bener.
0: Kita harus saling menghormati dan memperkuat persaudaraan. Bener. Ya kan, walaupun mungkin kita nggak sedarah tapi kita bisa bersaudara kayak Mama Ica, walaupun nggak satu darah tetap bersaudara.
1: Iya.
0: Gitu. Yang ngebahas ini teman pro dua, kita mau ngobrol sama narasumber kita pagi ini yang udah kita hubungi ya, udah terhubung via telepon, dan kita akan langsung sapa pagi hari ini di line telepon. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi, dengar kakak Limpat ya, aku bangga.
1: Iya, Limpat ya, Karismawan.
0: Gimana kabar pagi ini, Kak Limpat?
2: Kabar pagi ini luar biasa.
0: Luar biasa, ya kan. Pagi ini terima kasih udah bisa bareng sama Produser Bandar Lampung untuk ngobrol-ngobrol walaupun gak terlalu lama, gak apa ya Kak ya, karena mungkin waktunya juga Kak Limpat banyak aktivitas nih. Kak Limpat Karismawan adalah seorang ketua pemuda Katolik Komisariat ya, cabang Bandar Lampung untuk periode 2024-2027. Betul ya Kak ya?
2: Betul Kak.
0: Betul. By the way, kita ngomongin soal peran pemuda nih Kak dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Iya kan? Halo Kak Limpat. Kalimat halo. Kalimat dengar kita enggak sih? Karena kita kalau enggak didengar kita sedih, ya kan? Kita lagi apa namanya? Mungkin jaringan ya.
1: Iya, karena cuaca sih. Itu juga jadi jaringan tuh berpengaruh nih.
0: Oke, kita sambil coba lagi ada suaranya enggak nih? Halo Kalimat.
2: Ya, halo Kak.
0: Oke, kedengar. Kedengar suaranya ya. Sinyalnya suka hilang-hilang nih, kayak dia yang suka hilang-hilang ya, Kak. Kalimat, kalau ngomongin soal peran pemuda dalam menjaga kerukunan antara umat beragama, Kalimat sebagai anak muda banget nih yang udah punya banyak juga peran ya dalam kerukunan. Gimana menurut Kalimat ya kan, kondisi sekarang antara umat beragama di Indonesia saat ini sekarang seperti apa sih gambarannya?
2: Iya, kalau untuk sekarang sih di Indonesia ya khususnya Kak, untuk kerukunan umat beragama sih untuk sekarang masih terbilang kondusif lah. Walaupun beberapa waktu lalu ya sempat ada momen-momen peristiwa-peristiwa yang ya membuat kerukunan umat beragama di Indonesia itu ya terjadi semacam krisis seperti itu. Tapi kan ternyata di sini di Indonesia dengan jumlah masyarakat yang heterogen, dalam artian agama yang berbeda-beda, itu malah menjadi kekuatan kita gitu untuk tetap menjaga persatuan gitu. Apalagi khususnya di Bandar Lampung dan juga Lampung itu, saya pikir kerukunan umat beragama itu sangat-sangat kuat seperti itu.
1: Iya,
2: karena tidak adanya gesekan di antara umat beragama di Lampung ataupun di Provinsi Lampung itu menjadi tolak ukur yang baik gitu bagi kita khususnya yang ada di Provinsi Lampung gitu sih Kak.
0: Iya, jadi alhamdulillah ya tempat kita tuh aman, nyaman gitu kan. Bahkan di beberapa kegiatan keagamaan ya, antar umat beragama juga saling bantu ya sih Kalimat, menurut Kalimat.
2: Iya betul Kak. Beberapa kali kalau kami juga dari pemuda Katolik itu beberapa kali kalau melakukan kegiatan antar umat beragama itu selalu mengedepankan yang namanya kolaborasi seperti itu. Kayak kami itu sering kolaborasi juga dengan teman-teman pemuda Nahdlatul Ulama dan juga pemuda Muhammadiyah. Khususnya kalau untuk NU itu kita dengan teman-teman Banser, terakhir itu waktu Idul Fitri ketika ada arus mudik ya, waktu mereka sedang pulang kampung, itu sering kami ikut yang namanya menjaga pemudik tersebut ya. Dan juga dalam apa sholat id teman-teman umat yang beragama betul. Islam kami sering bantu menjaga di tempat-tempat masjid-masjid tertentu kayak kemarin terakhir itu di Al Bakri dan juga di Al Furqan gitu kan.
0: Iya betul gitu kan. Jadi bahkan juga sebaliknya juga nih ketika dalam keadaan mungkin kayak Natal dan lain-lain ya kan. Mungkin teman-teman ya, yang muslim juga saling bantu juga untuk menjaga tempat ibadah.
1: Benar
0: ya kan.
1: Ya,
0: dan kalau misalnya kalau Ica mungkin kita juga pengen nanya ya.
1: Iya. Kalau dari aku sih mungkin tantangannya sih Kak, tantangan yang mungkin dihadapin pemuda dalam membangun toleransi di lingkungan sekitar kita tuh apa gitu menurut Kak Limpat?
2: Ya kalau untuk tantangan sih mungkin ya sangat-sangat relatif, khususnya bahwa mungkin kan karena kita berbeda agama, mungkin kita saling berpikir bahwa oh kita berbeda nih gitu kan, jadi merasa bahwa antara ajaran yang saya pahami dan ajaran yang dipahami oleh teman-teman yang di luar Katolik, khususnya mungkin dengan Muslim, lalu dengan Hindu, Buddha dan lain sebagainya, itu kan berbeda. Mungkin dari situ yang menjadi tantangan bahwa menyatukan itu gitu Kak, menyatukan bahwa dengan ajaran agama yang berbeda itu bagaimana kita menyatukan itu. Nah tapi karena mungkin kita di bawah naungan Merah Putih dan juga Indonesia ya, dari situlah kita bersatu gitu. Mungkin kalau tantangan-tantangan ya perihal dari ajaran aja sih Kak. Jadi kayak kita kadang sulit untuk memulai duluan gitu kan. Istilahnya bagaimana kita berpikir bagaimana oh memulai menyapa dengan umat-umat muslim itu seperti apa gitu kan. Dengan umat agama itu seperti apa. Karena kan ajarannya berbeda gitu Kak.
1: Betul.
2: Nah itu yang menjadi tantangan sih biasanya. Cuman kalau ketika sudah membawa Indonesia ataupun kita membawa momen-momen di mana kita harus membantu apa saling membantu, biasanya di situ sudah cair sih Kak. Jadi mudah untuk menyatunya seperti itu Kak.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Terus di kan sekarang ini Kalimpat juga tahu kita berada di era digital ya Kak ya. Di mana kayak media sosial tuh jadi akses utama kita gitu. Nah, kira-kira menurut Kalimpat tuh gimana media sosial ini tuh bisa menjadi sarana yang memperkuat kerukunan antar beragama kita?
2: Iya, kalau untuk media sosial memang ya dari waktu sebelum saya menjadi ketua pemuda Katolik, saya kebetulan juga dulu sebagai ketua perhimpunan mahasiswa Katolik Republik Indonesia juga Pak. Nah itu kita juga sering kolaborasi juga dengan teman-teman seperti himpunan mahasiswa Islam HMI, lalu juga dengan PMII, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, lalu dan sebagainya, gerakan mahasiswa Kristen Indonesia. Nah itu media sosial dipergunakan untuk bagaimana sarana kita yang memposting kolaborasi-kolaborasi kita dalam mungkin membantu masyarakat, lalu juga kita membantu teman-teman yang mungkin sedang dilanda musibah gitu. Nah itu menjadi satu wadah atau satu media yang memang itu kita kedepankan lah, dalam artian itu ingin menunjukkan bahwa kita ini satu gitu, bahwa antar umat beragama yang berbeda ini bisa satu gitu lewat media sosial. Nah itu kita tunjukkan lewat postingan-postingan kita, lalu juga dengan rilisan-rilisan kita di media. Nah itu banyak mendapat respon positif sih Kak, dari beberapa komen yang kita baca bahwa ya mereka juga sangat mendukung gitu, dalam artian masyarakat gitu ya, mendukung lewat komen-komen yang ada di media sosial kami masing-masing, begitu sih Kak.
0: Iya betul, karena emang kadang-kadang media sosial tuh bisa jadi wadah untuk kita menggambarkan kedamaian dan kerukunan kita gitu ya. Tapi mudah juga gak sih buat kayak terpacu dengan komentar-komentar yang pedes, komentar-komentar yang kadang-kadang juga bisa memecah belah nih Kalimpat. Kadang-kadang tuh di kolom komentar ada yang juga sampai panjang kan, berbalasan gitu ya, berbalasan dengan perdebatan ya tadi gitu ya, bahkan juga bisa jadi kayak keributan lah bahasanya gitu. Itu jadi satu dampak negatif juga atau gimana nih menurut Kalimpat?
2: Ya sebenarnya kalau itu bisa saja menjadi dampak negatif, dalam artian kalau memang kita menyikapinya juga dengan secara emosional gitu Kak. Ya bahwa di Indonesia masyarakat memang bebas berpendapat gitu, bahwa
3: mungkin ada cacian, mungkin ada makian di kolom komentar, itu suatu hal yang biasa lah, karena kita juga kan negara demokrasi. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya aja sih, Kak. Kalau kita menyikapinya secara emosional, ya mungkin kita juga akan tersulut gitu. Tersulut dalam artian, wah ini dari beda agama ternyata mencaci maki kita gitu. Nah, kalau kita menyikapinya secara emosional, pasti ya kita juga ikut emosional gitu. Dalam artian kita juga bakal ya memperpanjang lah urusan di kolom komentar gitu kan.
1: Benar.
3: Tapi kalau kita menyikapinya dengan santai, dengan cair, dengan adem, pasti saya pikir dengan kolom-kolom komentar yang berisi komentar-komentar negatif, ya dengan disikapi dengan baik, pengolahan diri yang baik, saya pikir kita tetap aman sih, Kak, dalam hal toleransi gitu.
0: Jadi bawa santai aja. Benar. Ya, Kak, ya.
1: Terus
0: chill.
1: Terus juga kan berarti ini menjaga kerukunan ini tuh udah harus di ini ya, ditanemin sejak kecil ya, diajarin sejak kecil gitu.
0: Usia muda.
1: Usia muda. Nah, menurut kalian empat tuh gimana sih kira-kira cara menumbuhkan rasa saling menghormati ini kita dari usia muda ini gitu?
3: Iya, kalau untuk menumbuhkan sih saya pikir kita semua punya lingkungan yang berbeda gitu kayak Kak. Saya pikir saya juga punya saya agama Katolik, itu punya lingkungan ya hampir sekitar 98% itu Muslim.
1: Benar.
3: Nah, mungkin di tempat lain juga pun mengalami hal yang sama. Ataupun kebalikannya lah, mungkin yang non Muslim lebih besar lah namanya persentasenya. Nah, ya bagaimana menunjukkannya ya, bagaimana kita mulai sadar atau mulai memahami dari kecil bahwa lingkungan kita itu berbeda gitu. Dalam artian, jangan sampai ketika kita masih kecil itu kita ketika dari kecil itu kita tidak sadar bahwa lingkungan kita itu berbeda seperti itu. Dan juga bimbingan dari orang tua itu juga penting, Kak, gitu.
1: Oh, okay.
3: Bimbingan dari orang tua juga itu penting, bahwa ketika kita masuk di lingkungan yang berbeda, ya orang tua ya siap menyampaikan masukan-masukan, menyampaikan nasihat-nasihat bahwa ya kita ini berbeda. Kalau memang ada perbedaan di antara kita, ya kita saling menghormati. Seperti itu sih, Kak.
1: Okay,
3: saya pikir
1: berarti
3: hubungan orang tua, lalu juga mungkin pengetahuan di sekolah, lalu juga lingkungan sekitar yang baik, itu bisa menumbuhkan ya toleransi yang baik di antara umat beragama, gitu, Kak.
0: Benar. Karena dari SD kelas 1 itu ya, ketika udah mulai baca buku lah, di pelajaran PPKN tuh kita mulai diajarin loh dengan berbagai macam perbedaan ya.
1: Benar.
0: Perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk tubuh gitu ya, dan lain-lain tuh semuanya diajarkan. Mudah-mudahan itu juga benar-benar jadi apa ya, jadi dasar lah ya, bahwa emang kita tuh harus bisa menoleransi apapun itu perbedaan dari suku, budaya, agama, bahasa dan lain-lain gitu kan.
1: Jadi Kak Limpar sendiri pun dibilang bahwa peran orang tua, pendidikan dan lingkungan sekitar itu penting banget untuk menumbuhkan rasa toleransi itu dari usia muda tadi.
0: Apalagi Kak Limpar sekarang udah bergabung dalam apa ya, bisa dibilang kayak organisasi kepemudaan kak ya, gitu kan,
3: iya,
0: kan? Untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan gitu dan lain-lain. Nah, gimana juga pentingnya nih kak sebagai anak muda tuh kayak ayo gabung ke dalam organisasi kepemudaan, mungkin yang organisasi-organisasi yang juga punya tujuan untuk bisa meningkatkan toleransi nih kak.
3: Iya betul. Sebenarnya ya saya berharap bahwa ya orang muda sekarang itu ya juga masih maulah bergabung dengan organisasi-organisasi yang bergerak di basis keagamaan seperti itu kak. Karena saya pikir di era modern yang saat ini, di mana terjadi banyak pergerakan yang ya sangat signifikan kan, karena ya kita di zaman gadget, hidup di zaman globalisasi yang sangat cepat. Saya pikir dengan adanya wadah-wadah seperti kami ini, organisasi kemudian yang berbasis keagamaan, saya pikir itu harusnya menjadi keinginan lah dari para pemuda itu untuk juga bergabung dengan kita gitu, karena dengan begitu mereka juga pasti mengalami yang namanya pendidikan soal toleransi keagamaan juga gitu kak. Apalagi kan sekarang ini anak-anak muda kan sulit juga ya, karena mungkin banyak tantangan dan lain sebagainya. Tapi ya saya mengimbau sih kepada rekan-rekan muda sekalian, kalau memang ingin kita terus menjaga toleransi kita sesama antar umat beragama, ya bisalah bergabung dengan organisasi-organisasi kepemudaan yang berbasis agamaan gitu. Karena pasti di mereka juga itu diajarkan juga untuk toleransi gitu, Kak. Nah, yang penting adalah organisasi kepemudaan yang diakui oleh negara gitu, Kak.
0: Benar.
3: Itu kan sudah usahanya secara resmi oleh pemerintah diakui gitu kan, dan juga tidak dianggap berbahaya gitu. Nah, harapannya ya para pemuda kalau mungkin terkesan ataupun merasa ingin bergabung, ya saya pikir bisalah bergabung gitu, karena untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama. Benar banget sih.
0: Tapi kalau menurut Kakak nih, pesan sebenarnya juga buat apa generasi muda kali
1: generasi
0: ya,
1: muda
0: yang juga bisa terus ngejaga kerukunan antar umat beragama, apa yang bisa mereka lakukan gitu ya. Mungkin ya tindakan-tindakan kecil mungkin yang ternyata berdampak nih kalau menurut Kalimpat.
3: Iya, kalau pesannya sih ini sih, Kak. Kalau memang belum bisa bergabung dengan organisasi, itu kan hal yang tidak masalah lah, dalam artian kan semua orang punya pilihan gitu, Kak. Kalau memang merasa bisa menjaga toleransi tanpa harus ikut organisasi, itu juga hal yang positif gitu, Kak. Dalam artian nanti di hal yang kecil mungkin sesama anak muda kan sering nongkrong gitu, Kak, ya, di kafe dan sebagainya. Itu ya pasti menemukan relasi ataupun interaksi-interaksi dengan teman-teman yang juga beda agama. Harapannya agama tidak menjadi batasan gitu, Kak, dalam kita berinteraksi, kita berrelasi, dan juga kita bergaul gitu. Nah, makanya harapannya untuk anak-anak muda ya, kalau yang mungkin tidak bergabung di organisasi kepemudaan keagamaan seperti kita, ya teruslah menjaga toleransi gitu, Kak.
0: Betul.
3: Apa istilahnya, di era yang modern ini, walaupun banyak perkembangan, ya agama menjadi salah satu pedoman hidup yang harus terus diresapi, digaungkan. Ya, juga semoga menjadi suatu bentuk untuk kita saling menghormati. Begitu sih, Kak.
0: Karena kita tahu ya, semua agama juga pasti mengajarkan ya kerukunan, kedamaian gitu ya. Dan kalau misalnya ada yang mungkin salah, itu bukan agamanya tapi orangnya. Gitu kan ya, yang mungkin belum memahamin atau mungkin juga belum bisa menoleransi, belum bisa ada rasa toleransi. Tapi jujur sih gue ngerasa kita di Indonesia ini cukup ini ya, beruntung juga gitu. Kita banyak orang-orang yang bisa menoleransi, nggak terlalu tinggi juga rasisnya. Bahkan kalau kita tahu mungkin kayak di Korea Selatan aja itu lumayan rasis di sana, ya kan. Jadi kayak bisa dibilang kita di Indonesia cukup beruntung sih.
1: Iya, gitu. Karena kita dari kecil tuh lingkungan kita udah memang beragam dari suku, gitu, dari budaya gitu.
0: Betul. Dan kita seneng banget kalau misalnya juga kita punya banyak teman bahkan dari berbagai daerah, gitu ya, berbagai mungkin juga bahasa gitu. Sama mungkin kayak semakin dewasa kita juga mudah-mudahan juga makin besar gitu.
1: Benar.
0: Rasa toleransi kita. Kak, mungkin obrolan kita hari ini juga gak bisa terlalu panjang, tapi boleh gak sih kasih pesan juga atau kasih semangat ke teman Pro 2, kasih ajakan juga ke teman Pro 2, apa yang pengen Kakak sampaikan untuk memperkuat toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, Kak.
3: Ya, untuk teman-teman Pro 2, mungkin kalau untuk soal toleransi dan kerukunan beragama, itu ya pesan saya paling cuma satu sih, Kak. Kalau di kami itu ada semboyan yang namanya Pro Ecclesia et Patria. Nah, itu untuk gereja dan tanah air. Dan nah, itu harapannya bahwa di kami pun, kami tidak hanya berhenti di gereja, tapi juga kami juga berjuang juga untuk bangsa dan negara. Dalam artian, ya kami juga berjuang di luar gereja bersama dengan teman-teman umat beragama yang lainnya. Mungkin gitu aja sih, Kak, untuk teman-teman Pro 2 RRI. Semoga kita semakin menjaga toleransi umat beragama, khususnya di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan juga Indonesia. Dan harapannya tidak ada gesekan lah gitu, Kak.
0: Benar-benar. Mudah-mudahan kita selalu damai, tentram, ya kan, saling menghargai, saling menghormati, gak ada gesekan apapun. Dan gak ada keributan apapun lah ya.
1: Janganlah.
0: Jadi kayak ribut. Mau aktivitas apapun juga lancar gitu rasanya, ya kan.
1: Karena tenang,
0: aman.
1: Menurut aku pun sebenarnya gak ada manfaatnya kita ribut-ribut gitu.
0: Betul. By the way, makasih banget Kalimpat Karismawan, ya kan, yang udah ngasih waktunya, meluangkan waktu di pagi hari ini untuk Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sebagai ketua pemuda Katolik Komisaris Cabang Bandar Lampung periode 2024-2027. Sukses terus Kak, lancar semua aktivitasnya.
2: Ya. Hmm.
0: Ya, dan selalu menjadi anak muda yang jadi contoh.
2: Selalu juga untuk kita semua.
0: Oke. Okay. Kita semua. Makasih Kak Limpat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, teman Pro 2. Ya itu di obrolan kita hari ini bersama Kak Limpat. Nanti kita bakal ada banyak lagi ya lagu yang bakal hadir. Tenang aja karena kita masih nemenin kamu sampai jam 10 di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah nemenin kamu dari jam berapa tadi, Cia?
1: Dari jam 6 tadi, teman Pro 2 gak terasa, iya, sekarang udah jam 10.
0: Udah puas ya, wow, kamu ditemenin sama kita berdua. Kalau kamu belum puas, next time kita bakal temenin kamu lagi. By the way, kita udah harus pamit, teman Pro 2. Makasih buat semua yang dengerin dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Bandar Lampung. Let you divide, share, and express your willingness only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan semua informasi seru, semua tentang bola
1: hanya di
0: Pro 2 Bandar Lampung,
1: teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now,
0: Papa.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
6: Dedi Dukun.
7: Sekolah, Broadway dari Bandar Lampung, teman, sekolah kami.
8: Good morning, Canada time.
9: Teman, bola kamu.
10: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92.2 dari Bunda Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, selamat siang teman Pradua. Siang hari ini kamu ditemenin bareng Rido Sbiadi
0: dan Aci Manurismi yang bakal nemenin siang-siang kamu yang sangat sibuk ini. Dan kita bakal nemenin kamu di kesibukan kamu cuma di Santai Siang. Simon says follow the leader. Roll a bit. Udah siap belum?

0: Udah siap belum?
1: Udah siap belum? Jalan-jalan.
0: Dengan sepatu radio aku.
1: Cukup ya.
0: Kamu udah siap belum? Kita seru-seruan bareng di Santai Siang kali ini ya kan ya. Udah
1: betul.
0: Lama tidak bertemu, tidak berjumpa, tidak menemani.
1: Di siang-siang kamu di ini. Kamu. Jadi kamu udah siap belum nih?
0: Iya kan? Aku gak siap.
1: Kamu siap? Harus siap.
0: Harus
1: dong.
0: Siap ya, salah ya. Maaf.
1: Kamu bakal temenin sama Rido Ismiyadi sama Asyifa Nurismi yang bakal ngasih kamu informasi-informasi seru dan penting pasti buat kamu dengerin.
0: Betul banget ya Nomor 2 ya. Ini informasinya udah kita kumpulin dari jauh-jauh hari. Udah sekitar...
1: Jauh hari orang mana?
0: Bu, beda. Oh, ini infonya udah kita siapin ya sekitar adalah 2 tahun yang lalu ya. Lamaan ya?
1: Gak update dong, gak penting dong.
0: Ya udah deh, kalau kalian penasaran informasi apa yang bagi kita kasih ya Nomor 2, pantingin terus kita di Santai Siang hari ini ya.
1: Betul.
0: Nanti kita bakal kasih kamu informasi-informasi yang seru ya, jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap dengerin kita di Santai Siang.
2: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
1: Yeay, Teman Pro 2 masih
0: menemani
1: dengan
0: Teman
1: kita
0: ya,
1: betul.
0: Yang lagi tidak santai.
1: Lagi gak santai. Kenapa sih, Dok? Aman kan?
0: Dan juga ada Rido.
1: Aman kan, Dok?
0: Aman-aman banget.
1: Gue
0: ngeliat lo ini kayaknya gak aman, kenapa sih?
1: Itu kan masalah internal ya.
0: Oh internal, jadi gak boleh dikasih tahu.
1: Gak boleh kan? Dikasih tahu.
0: Siapa tahu Teman Pro 2 ada solusinya loh.
1: Boleh deh. Emang Santai Siang ini ya gak santai ya tetap ya. Apalagi di weekdays ini masih buru-buru kamu dikejar sama deadline, dikejar sama apapun yang bikin kamu kejar deh ya.
0: Gerasak gerusuk gak lo siang hari ini, Santai Siang kali ini?
1: Gerasak gerusuk lo liat dari mata gue gimana?
0: Oh, gerasak baru gerusuk. Bangun.
1: Iya.
0: Kalau Teman Pro 2 gimana nih, Teman Pro 2 kalian siang hari ini lagi apa nih kegiatannya ya kan? Kalau mahasiswa udah pasti nih
1: masih
0: yang,
1: tidur.
0: Apa namanya, Unila dan UIN masih tidur.
1: Masih tidur.
0: Pada libur ya,
1: betul,
0: kan, libur semester.
1: Dan anak-anak sekolah juga
0: betul.
1: Lagi pada libur. Katanya sekitar 10 bulan.
0: Kelamaan. Nanti flashback lagi ke 2020.
1: Flashback lagi ya, jauh-jauh deh ya.
0: Jangan, ya.
1: Liburnya sekitar sebulanan kalau nggak salah,
0: betul,
1: anak-anak
0: betul,
1: sekolah
0: iya.
1: Dan anak kuliah juga, teman-teman yang masih kuliah juga.
0: Agustus kayaknya masuk ya mereka ya.
1: Sebulanan juga berarti ya. Jadi kayak
0: sebulan setengah.
1: Sebulan lebih, dua bulan.
0: Tiga, empat, intinya lima, Agustus
1: enam,
0: tujuh. Itulah kebanyakan dong.
1: Kebanyakan
0: ya. Iya, tujuh itu maksudnya bulan tujuh.
1: Bulan tujuh ini.
0: Bulan lapan. Jadi yang bener yang mana sih?
1: Ya bener, makanya semua pada libur ya.
0: Kan udah gak kuliah lagi sih lo ini.
1: Iya.
0: Udah sepet.
1: Iya, sepet. Apa ya?
0: Tapi ngomongin
1: ya,
0: soal kuliah ya Teman Pro 2, ada juga nih Teman Pro 2 yang masih belum libur gitu ya kan.
1: Betul.
0: Dan masih belum UAS juga, semangat deh buat kalian semua ya. Kita semangatin kali ini. Siapa tau kalian butuh semangat, butuh semangatnya pakai lagu atau semangatnya pakai titip salam.
1: Betul, kalau kamu titip salam ya biar kayak
0: tambah semangat gitu gak sih?
1: Semangat, betul.
0: Titip salam ke pacarnya, titip salam ke
1: HTS-annya juga
0: ke
1: boleh.
0: Mantannya.
1: Mantan itu janggal. Kalau ke mantan itu janggal. Kata gue sih, jangan ya.
0: Jangan.
1: Apalagi buat kamu yang emang gak mau balikan, jadi udah jangan titip-titip salam. Nanti
0: gitu.
1: Sampai ngasih harapan gitu.
0: Oh,
1: Dok,
0: gitu. Oh,
1: Dok, halo.
0: Ilmu itu ya.
1: Ilmu ini.
0: Ya.
1: Ini ilmu. Jadi buat kamu Teman Pro 2 yang sibuk siang ini dan kamu mau dengerin lagu-lagu yang seru terus ya bikin up semangat kamu pastinya lagu-lagunya, kamu boleh banget request lagu ke kita ya. Kita
0: betul,
1: kita sangat open banget.
0: Udah gak usah nangis.
1: Gak usah nangis ya.
0: Nangis terus deh kalau siaran ya.
1: Kita jangan, welcome jangan. Banget buat kamu Teman Pro 2 yang mau request lagu, mau titip salam ataupun mau dengerin informasi dari kita. Kamu bisa banget kalau mau request lagu ke WhatsApp kita di 081 7992 5925,
0: atau boleh juga di Instagram kita Teman Pro 2 di @pro2bdl dan di @broadcasteracademy.pro2.

0: dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih bareng Nasi Penulis Bidang Ridho Usmiah di teman Pradua di siang ini.
1: Karena tadi udah kasih tahu ya ke kalian, kalau mau request lagu titip salam juga boleh banget. Ini udah masuk di WhatsApp kita teman Pradua, banyak banget yang mau request lagu.
0: Betul.
1: Soalnya dari WhatsApp teman Pradua dari 087880081 sekian katanya. Selamat siang Kak, semangat siarannya.
0: Selamat siang.
1: Aku mau request lagunya Saul Priyadi yang ada titik-titik di ujung doa.
0: Oke. Kita puterin ya setelah satu ini ya do ya.
1: Terus
0: dan ada lagi gak Syif? Ada lagi nih dari 089686 sekian. Selamat siang kakak cantik dan kakak ganteng.
1: Aduh. Enak ya kalau digituin ya.
0: Selamat siang. Aku mau request lagu kak, lagunya Niscaya dari Bilal Indrajaya ya. Jangan lupa diputerin ya kak.
1: Siap, nanti kita puterin ya teman Pradua ya. Ini juga ada teman Pradua masih dari WhatsApp dari 08815121 sekian katanya mau request lagunya Raim Laude dong yang Komang.
0: Oke.
1: Kalau rame yang request gini siarannya jadi enak ya sih.
0: Semangat gitu ya.
1: Walaupun kita kayak kadang sendiri di studio gitu ya kan. Kalau banyak yang request lagu gini tuh kayak ngerasa gak sendiri, ditemenin.
0: Betul,
1: gitu ya kan.
0: Betul, bener-bener didengerin. Betul. Berarti ya. Dan ini yang terakhir dong. Ada lagi requestan lagu
1: ya,
0: dari 0898-7773 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak, mau request lagu dong. Lagunya Rizky Febian sama Adrian Halif yang Alama katanya.
1: Oke deh teman Pradua, buat kalian yang mau request lagu juga boleh banget, kita tungguin sampai jam 11 ya teman Pradua di WhatsApp kita di 081-79925-925
0: atau di Instagram kita di @pro2bdl atau di Instagram kita di @broadcasteracademy.pro2.
1: Betul, kita tungguin ya teman Pradua sampai jam 11 cuma di Santai Siang.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Yes, Tamam Pro 2 itu adalah lagu-lagu yang udah kita puterin ya dari Tamam Pro 2 yang apa namanya?
1: Request lagu. Ke kita. Betul. Dan ini masih banyak banget ya, Do, ternyata lagu-lagu yang masuk ke kita dan kita benar-benar seseneng itu karena siang ini ternyata seramai itu.
0: Betul.
1: Berarti emang siang kamu enggak santai ya, Tamam Pro 2. Enggak apa-apa, enggak santai, yang penting kan bercuan ya. Betul kan?
0: Betul.
1: Daripada kamu santai-santai tapi tipis dompetnya, ya tipis lah kayak saya ini. Oke, kamu teman berdua yang lagi di jalan, lagi mau ketemu klien atau mau apapun itu, kamu boleh banget, ya hati-hati, kamu boleh banget sambil kita temenin, kamu request lagu.
0: Boleh.
1: Jadi kamu siangnya tuh ditemenin gitu.
0: Bener,
1: loh.
0: Ada yang nemenin walaupun kamu jomblo gitu ya kan, ya gak apa-apa, tenang aja. Soalnya partner aku juga jomblo kok. Itu ada partner yang itu.
1: Oh, yang itu. Ya saya. Ya udah yuk kita back to topic ya. Jangan jual saya dulu di sini.
0: Oke, okay, baik-baik.
1: Tapi boleh deh.
0: Jadi jualan nih.
1: Oke, Tamam Pro 2 ini udah masuk ya requestan-requestan lagu dari kamu.
0: Yang pertama ini ya, Tamam Pro 2 dari Mei Lampung Tengah katanya. Sebentar, aku bacain dulu.
1: Oke. Okay.
0: Katanya selamat siang Kak Ridi yang ganteng dan Kakak Ava yang cantik dikit.
1: Enggak ada dikit
0: ya? Enggak ada dikit ya?
1: Cantik aja.
0: Okay.
1: Siang, Mei.
0: Apa kabar? Udah lama gak ngobrol bareng
1: Betul.
0: Mei ya. Ini katanya aku mau request lagunya Nadine Amizah ya. Yang apa aja deh katanya. Semangat terus ya siarannya. Oke, okay, Mei.
1: Terima kasih. Ya. Selain kita puterin Mei ya. Dan nextnya ini dari selamat pagi Min katanya.
0: Pagi juga Min.
1: Selamat pagi. Selamat pagi Min. Salam kenal saya Bagas.
0: Oke,
1: Bagas. Izin request lagu Sumpah Mati dari Nicky Baker dan Andi Rianto ya Min. Semangat siarannya ya Min.
0: Oke,
1: terima kasih
0: Bagas. Kita puterin ya habis pagi ini nanti ya.
1: Iya betul.
0: Ada juga nih Tamam Pro 2 ini dari Instagram ya, dari @chipchipchip katanya dia mau request lagunya
1: A. Itu lagu dari dia katanya ya. Oke, kita puterin dan yang terakhir ini ya Do ya, dari Instagram juga dari @usmiismi katanya request lagu lagu Tahta Hatiku dari Fajar Nur ya katanya.
0: Oke. Ini katanya ada yang mau request lagu juga ya. Pagi Kak, apa request tuh? Dong. Halo, PP apa?
1: Enggak boleh dibaca ya. Mungkin paginya tuh maksudnya siang kali ya.
0: Mungkin. Ini kan sudah siang, mungkin dia baru bangun. Jadi pagi halo dunia.
1: Kayaknya enggak usah dibacain gitu. Deh, Kak. Katanya lagu-lagu after breakup, Kak.
0: Oh, oke okay deh.
1: Enggak, ini emang puterin. Kakaknya after break up Kak, abis putus juga.
0: Kayaknya kamu deh.
1: Hey, yaudah nanti kita puterin buat kamu dia lagu-lagu after break up-nya ya. Tapi jangan sekarang.
0: Dan buat kalian lagi Tamam Pro 2 yang mau request lagu sekali lagi ya, kita ingetin langsung aja di WhatsApp kita di 081-79-925-925.
1: Atau di Instagram kita di @pro2bdl atau di Instagram kita di @broadcastacademy.pro2. Dan buat kami dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital juga.
0: Betul.
1: Boleh request lagu, komen-komen di situ, nanti kita bacain dan kita puterin.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936. Dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939. Setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

nggak sih? Makanan khas Lampung nggak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Vi, Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa, Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Ntar aku masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Kaulah yang pertama.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

0: Dreamers from BTS Jungkook Temu Produ masih barengan Shiva Nurismi dan Rido Smiadi di siang ini.
1: Kalau dengerin lagu ini ya Shiva ya, kayak teringet sama Piala Dunia 2022.
0: Betul.
1: Tapi sekarang sudah 2026.
0: Ternyata udah 5 tahun yang lalu ini lagu.
1: 5 tahun.
0: 5 tahun. 4 tahun ya. Maksudnya 4 tahun. Gimana sih emang hubungan gua, Dok?
1: Hah? Itu 2 tahun enggak sih hubungan lo?
0: Udah.
1: Itu hubungan yang.
0: Oke, itu nomor 2. Terakhir dari kita.
1: Jangan dong.
0: Bukan ya. Ternyata 4 tahun yang lalu ya, Dok.
1: Iya. 4 tahun yang lalu Piala Dunia 2022. Kalau 2 tahun yang lalu itu
0: udah. Kisah kasih. Kalau 6 hari yang lalu?
1: Iya. Kisah.
0: Udah.
1: My trip, my adventure.
0: Betul. My trip mantan.
1: Udah. Oke, ngomongin soal Piala Dunia dan Opera 2 ya, ini lagi happeningnya soal Piala Dunia dan kita punya informasi terkait Piala Dunia tahun ini ya.
0: Betul. Siva
1: ya, ini kita punya daftar 7 tim negara yang lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026.
0: Ya, nomor 2 ini ada informasi tentang 7 besar tadi ya, Do ya, yang sudah masuk ke 32 besar Piala Dunia 2026. Dan Kolombia itu menjadi negara yang terkini memastikan tiket lolos dari fase grupnya Tempura 2 ya.
1: Betul, jadi, setelah kemenangan dari Kongo ya.
0: Betul.
1: Tempura 2 ya, dan mempengaruhi jumlah daftar tim yang memastikan tiket mereka yang ke 32 besar ya Siva ya.
0: Betul.
1: Piala Dunia 2026.
0: Dan ini Kolombia ini memastikan satu tempat di fase gugur setelah menang 1-0 tadi kata Rido dari atas RD Kongo, dan gol dari Daniel Munoz ini, Dok, jadi penentu kemenangan Luis Diaz dan kawan-kawannya.
1: Golnya gimana?
0: Gol. Kenapa sih, Dok, dipancing? Maksud gue kayak
1: gak dimancing.
0: Gak usah.
1: Oke, baik.
0: Dan nomor 2, kini Kolombia udah ngoleksi ya, Dok ya. Ngoleksi 6 poin dari 2 pertandingannya sebelum mengalahkan RD Kongo, dan Kolombia lebih dulu menundukkan Uzbekistan.
1: Wow, dan juga Kolombia nih ya, nomor 2 ya, menyusul 6 negara lainnya yang lebih dulu meraih tiket ke babak 32 besar.
0: Wow.
1: Sama seperti Kolombia, ke-6 negara tersebut nomor 2 mengoleksi 6 poin juga dari 2 pertandingan yang telah mereka lalui ya.
0: Betul.
1: Di antaranya ya, nomor 2 ada Meksiko dan Amerika Serikat. 2 tuan rumah Piala Dunia 2026 itu juga telah merebut tiket ke 32.
0: Wow. 32 besar. Jadi tuan rumah juga gak mau kalah ya.
1: Betul.
0: Tetap masuk dia. Dan 3 negara kolektor juara dunia seperti Jerman, Prancis dan Argentina juga memastikan tempat pada babak 32 besar juga.
1: Betul.
0: Dong.
1: Betul. Jadi intinya 7 tim negara yang lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 ini ada Meksiko ya nomor 2, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, dan terakhir ini ada Kolombia nih yang
0: wow.
1: baru.
0: Wow. Kalau lo dukung yang mana nih, Dok?
1: Kalau gua sih dukung Indonesia.
0: Pastinya.
1: Walaupun ya kita tidak bertanding di Piala Dunia.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Gua dukung Argentina.
0: Lah kok ikut-ikut sih?
1: Emang lo dukung siapa?
0: Argentina juga, karena ada abang gue di situ.
1: Siapa?
0: Messi.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Teman terbaik kamu.

wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: Wah, enak kok rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
2: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Bandar Lampung, teman

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Terbuang waktu dari Bara Suara jadi lagu terakhir buat kamu teman Pro 2 yang udah dengerin santai siang hari ini.
0: Yes, terima kasih buat kalian semua yang dengerin kita ya. Dan terakhir dari kita,
1: let's be special special winners only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola
1: di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: And now bye teman Pro 2.

0: info tentang bola, Rudu RR di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: Menokolima Produa di mana Lampung teman terbaik kamu.
1: Hai
0: teman Produa. Hari ini kamu ditemenin sama Kenny Bila dan juga
2: Raja Anda ada di sore ceria with ya teman Produa. Kita bakalan nemenin kamu 1 jam ke depan dan juga sampai jam 5 nanti on Lion Produa di Bandar Lampung.
0: Teman terbaik kamu.

0: Yahoo.
1: Hey.
0: Hai, hai teman berdua.
1: Ada Raja Nada dan juga
0: Kenny Bila
1: yang nemenin kamu di Seri Ceria Weird kali ini.
0: Yeay, hari yoi. Ini kita mempunyai topik menarik aja ya.
1: Yoi.
0: Ada apa tuh?
1: Ada, kita bakalan berbincang-bincang dengan narasumber kita nih ya.
0: Yes.
1: Dengan bisa dibilang ini dari organisasi yang sangat amat menginspirasi banget itu Teman Pro 2, yaitu ada HIPO, yaitu
0: Himpunan OSIS
1: Lampung Teman Pro 2. Mm-hmm. Dengan topik yaitu masuk organisasi itu mudah, tapi bertahannya sulit. Ah, itulah dia ya Teman Pro 2. Dan gimana Teman Pro 2, kalau lu mungkin yang bakalan mau tanya-tanya?
0: Yes, bisa banget ya.
1: Di mana tuh Ken?
0: Di WhatsApp kita di 081-799-25-925
1: atau di Instagram kita di @pro2bdl ya Teman Pro 2. Dan juga kita bakalan bisa dibilang ngasih info-info menarik tentang kenapa sih banyak yang semangat masuk organisasi tapi susah bertahan, apa yang paling berbeda dari ekspektasi dan realita organisasi, dan masih banyak lagi ya Teman Pro 2. So keep on tuning, and this is Sore Ceria.

0: ceria.
1: Halo.
2: Yes.
1: Oke. Hari ini Kenny dan Raja tidak cuma berdua ya,
2: yoi,
1: tapi kita ditemani dengan
2: salah satu narasumber,
1: yes,
2: kita
1: dong. Ada siapa nih, boleh kenalan dulu dong?
2: Yoi.
3: Halo.
1: Hai, boleh kenalan namanya siapa nih?
3: Boleh. Perkenalkan, nama saya Winando Farhan Echa Pradita, biasa dipanggil Farhan.
1: Halo Farhan. Salam kenal.
3: Salam kenal.
2: Aku Raja Nara, dan juga ini
1: Kenny Bila.
2: Yoi.
1: Kan kita udah kenal loh tadi.
2: Iya sih.
1: Waktu ya narasumber kita udah kenalan. Tadi bisa dipanggil siapa nih?
3: Farhan.
1: Farhan. Oke, okay, kalau Farhan nih aku mau tahu kamu dari SMA mana nih? Masih SMA kan?
3: Iya.
1: Dari SMA mana, boleh?
3: Aku dari SMA Negeri 16 Bandar Lampung.
2: Kalau negeri, kalau Semanda itu kan Semanda. Kalau 16 itu apa?
3: Semana 16.
2: Oh, Semana 16.
1: Lucu,
2: iya.
1: Jujur lucu. Itu. Aku suka Semana 16. Semana 16, Semana 16. SMA 16.
2: Gimana kabarnya, sehat hari ini?
3: Sehat. Gimana kalian?
1: Alhamdulillah. Tadi enggak kehujanan kan?
3: Enggak,
1: aman,
3: enggak kehujanan, aman.
1: Aman, aman. Oke, oke.
2: Ya, nih Farhan ya,
3: yeah.
2: Mungkin kalau bisa dibilang gimana perjalanan dari mungkin rumah ataupun dari mana ke sini, apakah ada rintangan yang
1: rintangan?
2: Kayak ya rintangannya tuh kayak macet dan sebagainya,
1: yeah, yeah,
2: gitu ya kan?
3: Ada sih kalau macet,
2: oh,
3: di pasar, pasti pasar Bambu Kuning itu macet banget,
2: oh,
3: tadi.
2: Ya.
1: Relatable.
3: Iya, benar.
1: Relatable.
3: Jadi tadi udah lihat jam tuh udah sekitar jam 14.48 tuh udah, waduh udah terlambat banget ini ternyata.
1: Ya, aman, disini, masih aman,
3: masih aman,
1: ya,
3: masih aman, sudah sampai di sini seperti itu.
1: Dan amannya ini cuacanya tidak terik banget,
3: iya,
1: tapi
3: enggak
1: hujan,
3: iya,
1: hujan gitu.
3: Juga, iya.
1: Aman. Terus apa, teduh gitu kan.
3: Sejuk ya?
1: Sejuk, betul sekali, betul.
3: And bener-bener sore ceria.
2: Yes,
1: sore ceria.
2: Ya. Farhan, gue mau nanya sih, kalau lu ini menduduki jabatan sebagai apa di Hippo?
3: Untuk sekarang jabatan aku di Hippo itu sebagai wakil ketua umum.
1: Oh, wakil ketua umum. Kalau enggak salah tuh baru Juni ini kan dilantik,
3: iya,
1: ya? Kemarin,
3: iya,
1: ya. Tanggal 3
3: tanggal 19.
1: Oh, 19.
2: Ah, ya. Oke. Okay. Dan ini Hippo ini kalau enggak salah ada generasinya ya? Kalau
1: ini
2: kalau Farhan
1: batch
2: sendiri.
1: Batch sih? Batch apa generasi?
3: Generasi.
1: Generasi. Mm-hmm. Ini generasi keberapa nih?
3: Sekarang generasi ketiga.
2: Oh,
1: generasi
2: berarti
1: ketiga.
2: Kalau jabatannya itu berarti per berapa tahun?
3: Satu tahun.
1: Satu
2: per tahun.
1: Tahun. Oke. Okay,
2: berarti okay. Udah jalan dari 2023.
3: 2024.
1: 2024.
2: Oh.
1: Fun fact-nya, yang apa? Mendirikan Hippo itu alumni SMA aku.
3: Oh ya, SMA mana?
1: SMA 9.
3: Iya, benar, SMA 9. Banyak banget founder-nya,
1: yes,
3: dari SMA 9.
1: Shout out to kakak-kakak itu.
2: Yes.
1: Tapi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya sama Farhan ya. Jadi kalau teman Pro 2 nih ada yang mau tanya-tanya juga boleh banget. Siapa tahu ada yang tertarik ingin masuk Hippo untuk next year.
3: Bener,
1: ya, next generasi. Itu bisa tanya ke kita itu di WhatsApp kita di 081-9925-925
2: ataupun di Instagram kita ya teman Pro 2 di @pro2bdl. Kita tungguin sampai jam 5 nanti ya. Dan kalau untuk sesi ngobrolnya itu adalah sampai jam 4 teman Pro 2 ya.
1: Yes.
2: So, keep on tuning all yang Pro 2 di Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu. RRI Bandar Lampung.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak di mana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: ngapain?
1: Kan gue cuma gue mencoba mencairkan suasana AC.
0: Oke.
1: Yes, and masih ditemenin
0: the way you're still listening to 94.5 Broadway FM. Better Lampung.
1: Teman terbaik kamu. Masih ada Kenny Bila dan juga
0: Raja Andana.
1: Dan kita sudah datang ya, satu tamu lagi.
0: Yoi. Yes. Mari kita perkenalkan.
1: Boleh. Halo, Kak. Perkenalan dulu, silakan.
2: Oke, terima kasih Kak. Kenalin, nama aku Fajar Arifudi Pertama. Bisa dipanggil Fajar. Aku saat ini sedang akan naik kelas 12 di SMA Hang Tuah Prokimal, Kabupaten Lampung Utara. Dan saat ini saya sedang diberi amanah untuk menjadi Ketua Umum Himpunan Pengurus OSIS Provinsi Lampung.
1: Kita apresiasi dulu.
0: Yes.
1: Tapi Lampung Utara jauh sekali.
0: Iya, jauh sekali.
1: Gimana perjalanannya tadi ke sini?
2: Iya. Alhamdulillah lancar, walaupun ada sedikit hujan-hujan.
1: Gak apa-apa, biasanya yang ada banyak tantangan tuh high risk, high reward. Asik.
0: Inilah Profesor Kenny.
1: Profesor
0: Kenny Bila in ya, itulah.
1: Okay. Anyway, tadi kan Kak Fajar bilang ya, bilang kalau dia diberi amanah nih aja sebagai ketua umum ya, Hippo generasi ketiga yang baru saja dilantik kemarin, ya kan? Itu gimana sih perjalanan lo mau jadi ketua nih? Kan lo apa? Apa bisa dibilang apa ya namanya?
0: Apa tuh?
1: Mengajukan diri ya? Mengajukan diri.
0: Mendaftarkan.
1: Iya, mendaftarkan diri. Gimana perjalanan lo untuk merealisasikan menjadi ketua umum dan wakil ketua umum? Boleh cerita?
0: Ya.
1: Boleh Kak Fajar duluan.
2: Oke, dari aku mungkin sebelumnya tuh aku udah pernah daftar di Gen 2 di tahun kemarin. Tapi aku udah lolos, sebenarnya udah lolos, tinggal ikut pembekalan pelantikan. Namun pada saat akan pelantikan, tanggalnya itu bertabrakan sama agenda aku juga, yaitu pas itu aku FLS3N. Jadi ya aku harus milih dong salah satu, nggak mungkin dua-duanya aku ikutin. Nah di situ aku ya akhirnya ya udahlah aku lepas dulu hiponya karena kan tahun depan masih bisa gitu. Nah di tahun ini aku nggak mau nyanyain kesempatan kan, jadi ya karena udah kelas 11 tahun terakhir aku kalau mau nyoba segala sesuatu.
0: Itulah dia.
2: Jadi ya aku maksimalin di sini. Aku dari awal udah bertekad, udah berniat kalau emang aku mau daftar jadi ketum. Dan perjalanannya ya cukup rumit, dari mulai CV, kemudian wawancara, kemudian ada debat juga sama Farhan juga. Wah, kayak gitu.
0: Wow.
1: Keren. Ya. Berarti ya kayak kata gue tadi, high risk high reward ya.
0: Asik. Itulah. Effort yang
1: nggak main-main ini untuk merealisasikan menjadi ketua umum dan akhir alhamdulillahnya tercapai.
0: Benar.
1: Alhamdulillah. Kalau Farhan gimana perjalanannya nih?
3: Kalau dari aku sendiri itu, aku tahu Hippo baru-baru ini. Tahu Hippo tuh baru-baru ini. Terus ketika awalnya kelas 11 ya Kak. Jadi ketika tahu kelas 11 ini, aku pengen fokus kelas 12-nya itu fokus belajar aja gitu. Tapi ternyata hatiku ini kayak udah ikut aja Hippo gitu. Akhirnya aku ikut. Terus aku nanya ke teman aku yang udah di generasi kedua. Aku tanya, kalau aku tuh cocok di bagian apa ya di Hippo, katanya gitu. Bendahara aja katanya gitu kan. Tapi kalau misalkan bendahara itu saingannya banyak gitu. Mending daftar ketua aja nanti biar dapat posisi yang bagus. Karena aku tahu dapat motivasi kayak gitu, aku tuh langsung kayak udah daftar aja ketua. Udah terserah mau jadi apa, yang penting aku posisinya bagus gitu loh. Karena kan udah mau naik kelas 12 juga kan. Takutnya udah mau naik kelas 12 terus tiba-tiba dapat hanya menjadi anggota aja atau gimana gitu. Jadi ya udahlah daftar aja dan ternyata alhamdulillahnya jadi wakil ketua gitu. Syukur.
1: Memiliki strategi itu bagus ya teman-teman.
0: The strategy is number one.
1: Iya, strateginya keren sih strateginya. Itulah. Tapi kalau sekarang ini kan sebenarnya banyak Gen Z, enggak cuma Gen Z sih, sebenarnya banyak anak-anak muda ya seumuran kita. Itu tuh takut gitu untuk mencoba organisasi baru gitu kan.
0: Pengen mau berorganisasi tapi ternyata tiba-tiba nggak mau gitu,
1: kayak takut gitu kan. Gimana kalian melampaui rasa takut itu, apa tahu pernah nggak sih merasa takut itu untuk mencoba hal baru?
0: And some tips buat teman pro 2 yang pengen ikut organisasi.
1: Yes gitu. Boleh.
2: Oke, mungkin dari aku sendiri kan sebenarnya aku dari SMP itu orangnya introvert bisa dibilang. Nah kemudian aku tuh kenal organisasi baru di SMA ini. Pas kelas 10 tuh aku nyoba-nyoba lah ikut OSIS, ikut Pramuka, terus ikut organisasi luar juga. Itu kok rasanya kayak beda gitu kan, dapat teman baru, terus juga kita belajar ngomong di depan. Itu hal-hal yang baru yang bisa ningkatin kemampuan kita gitu kan. Tapi kadang ada tuh orang yang ikut organisasi cuman karena ikut-ikut temennya.
0: FOMO.
2: Iya, FOMO. Jadi lihat temennya ikut organisasi, ah yaudahlah ikutan juga. Tapi akhirnya pas di organisasi sendiri itu dia nggak aktif, dia cuman ya udahlah ikut teman, ikut main, ikut kumpul, tapi nggak ada vibes jadi organisasinya kayak
0: numpang
2: gitu.
0: Nama
2: ya betul.
0: Nah itulah.
2: Nah jadi mungkin tips dari aku kalau mau join organisasi itu jangan pernah karena ikutan teman. Jadi niatin dari hati sendiri. Kalau kita ikut organisasi itu ya karena kita mau ngembangin diri kita kayak gitu.
1: Jangan pernah FOMO sama teman gitu ya.
0: Don't FOMO guys, itulah dia ya.
1: Kalau FOMO karena tertarik dengan melihat alumni atau track recordnya nggak apa-apa.
0: Ya nggak apa-apa. Yang penting kita punya ambisi di dalam organisasi tersebut ya.
1: Betul. Kalau dari Farhan nih gimana? Ya.
3: Kalau dari aku tuh aku udah kenal organisasi itu dari kelas 8 dan alhamdulillahnya waktu kelas 8 itu aku dikasih amanah menjadi ketua umum OSIS.
0: Wow.
3: Di situ tuh aku langsung hal pertama yang aku lakuin ketika aku menjadi ketua itu aku tanya mereka ini masuk ingin berkembang atau ingin ikut-ikutan teman aja.
0: Yeah.
3: Bener yang kata Fajar tadi. Jadi kita bisa tahu ini teman-teman anggota OSIS mana yang memang benar-benar pengen berkembang atau hanya yang ikut teman-teman ikut teman-temannya aja gitu kan. Aku tanya seperti itu, ternyata mereka lebih banyak ingin mengembangkan dirinya, mengembangkan soft skill mereka, hard skill mereka gitu kan, dalam public speaking, dalam kepemimpinan, kreativitas. Yes. Gitu kan. Nah, terus tips aku kalau misalkan mau gabung organisasi itu jangan takut, karena kalau kita bergabung dalam organisasi itu bisa mendapatkan relasi yang jauh lebih banyak gitu. Jadi nggak hanya di lingkungan sekitar kita aja, kita bisa meluas ke berbagai provinsi, bahkan berbagai sekolah-sekolah gitu. Itu sangat-sangat seru sih menurut aku. Jadi buat teman-teman Pro 2 itu jangan takut buat masuk ke dalam organisasi. Nggak apa-apa, dimulai dari langkah skala prioritas yang kecil aja dulu dari organisasi siswa intrasekolah. Nanti kalau udah berani di sini bisa langsung masuk ke organisasi kepemudaan, organisasi-organisasi yang ada di luar seperti itu.
0: Yes. Well,
1: setuju, gua setuju.
0: Benar. Karena bisa dibilang kalau kita ikut berorganisasi itu adalah kalau
1: wawasan kita tuh tambah luas. Bener. Karena kan kita bisa ngobrol sama teman dari berbagai daerah. Yoi. Apalagi kalau ikut organisasi di luar sekolah ya kan.
0: Iya, kalau pendeknya itu adalah jangkauan luas ya kakak-kakak.
1: Jangkauannya luas, social circle-nya luas ya.
0: Nah, mungkin kalau misalkan kalau tadi itu gimana struggle-nya dalam masuk himpunan pengurus OSIS Lampung ya. Kalau gue pengen tanya sih, gimana kesan pertama kalian saat mulai aktif berorganisasi khususnya HIPPO ini? Kesan pertama kalian.
2: Oke, kalau dari aku paling kesan pertamanya itu yang pertama tuh takut ada. Karena kan kita ketemu orang-orang baru kan. Di situ kan pasti kita lihat nih orang-orang tuh beda-beda sifatnya segala macam. Gak semua orang tuh bisa nerima kita di organisasi itu. Jadi pastinya yang pertama aku rasain tuh takut untuk ngomong, takut untuk tampil, itu udah pasti.
0: Ya.
2: Tapi setelah aku kenalan sama mereka, setelah aku tahu mereka gimana, ternyata mereka welcome sama aku. Karena kita tuh sama-sama ya sama-sama berjuang bareng, sama-sama mau berkembang bareng di situ. Jadi setelah aku kenal mereka, ternyata mereka ya asik. Terus kita juga jadi temenan kan. Apalagi pas pembekalan kemarin itu kan 3 hari.
0: Ya.
2: Nah di situ hari pertama itu rasanya kita masih pengen pulang kan. Tapi pas udah hari terakhir itu rasanya kita gak mau pulang. Karena emang benar-benar seseru itu di organisasi.
0: Kayak rasanya rumah itu langsung lah kebawa di karantina itu ya.
1: Tapi emang biasa kayak gitu. Hari pertama kita masih takut-takut, malu-malu gitu kan. Kenalan. Tapi hari terakhir tuh rasanya kayak, oh kok udah hari terakhir gitu kan.
2: Waktu rasa cepat banget.
1: Yes, betul banget. Kalau Farhan sendiri gimana nih?
3: Kalau aku pertama kali ikut HIPPO atau ikut organisasi itu kesana sangat bahagia ya. Karena dia udah pertama tuh didukung sama orang tua gitu kan untuk ikut organisasi gitu. Tapi ya benar kata Fajar, ada takutnya juga.
0: Ya.
3: Tapi kesan pertama aku ketika masuk HIPPO itu bahagia. Karena aku bisa ketemu teman-teman yang hebat, teman-teman yang punya skill yang sama kayak aku, teman-teman yang punya jiwa kepemimpinan sama kayak aku. Jadi kayak kita gampang gitu ngobrolnya gitu. Jadi ya bahagia, senang gitu bisa kerja bareng dan ternyata sampai sekarang jalinannya masih bagus gitu.
0: Oke, syukurlah ya. Dan apalagi memang benar kalau lewat dari Farhan dan Fajar juga nih bisa dibilang organisasi itu adalah salah satu jalan untuk sukses.
1: Betul. Karena banyak banget pengalaman yang bisa kita dapetin dari berorganisasi, betul?
0: Benar. Dan apalagi teman Pro 2 gue kayak sangat amat amaze sekali dengan teman-teman yang selalu berorganisasi gitu loh. Karena
1: pembagian waktu kalian keren banget juga.
0: Dan gue pasti tahu banget Google Calendar kalian itu pasti full.
1: Gue mau nanya nih, gimana cara kalian membagi waktu antara sekolah, belajar, dan organisasi?
3: Kalau dari aku itu cara ngebagi itu pasti pakai skala prioritas.
1: Ya. Oke, okay, betul.
3: Notebook gitu, aku pakai notebook.
0: Ya, jurnal.
3: Iya, jurnal. Aku lebih sering pakai jurnal kalau enggak notebook gitu. Mm-hmm. Aku tulis hari ini tuh aku ngapain, nanti besok ngapain gitu. Karena aku juga di sekolah tuh enggak cuma jadi seorang seorang pelajar ya. Aku juga organisasi, ikut ekstrakurikuler, di luar juga aku ikut HIPPO, ikut Forum Pelajar Lampung. Jadi aku bisa ngebagi waktu gitu. Cara aku itu yang pertama itu aku lihat dulu tugas mana yang menurut aku harus cepat selesai diselesaikan gitu. Kalau misalkan nih ada paskibra pengen latihan demos gitu ya. Terus ternyata hari ini aku ada podcast gitu di Pro 2 gitu.
0: Yes.
3: Aku mendahulukan yang paskibra dulu karena pagi. Setelah itu sorenya aku baru ke sini gitu. Jadi kita lihat dulu aja mana yang menurut kita penting lebih awal atau banyak waktu luangnya tuh lebih awal, itu yang kita kerjakan terlebih dahulu seperti itu.
1: Oke, gimana kalau Fajar?
2: Kalau dari aku mungkin aku cerita dikit ya.
1: Boleh,
2: kan ini
1: boleh.
2: Kita udah dilantik selama mungkin 3 minggu ya.
3: 3 minggu.
2: 3 minggu pertama. Nah, jujur dari 3 minggu ini aku udah bolak-balik dari Bandar Lampung ke Lampung Utara itu sekitar 3 sampai 4 kali mungkin.
1: Wow. Itu naik motor.
2: Iya, naik motor.
0: Itulah dia perjuangannya.
2: Iya, jadi sebenarnya tergantung kitanya juga. Kalau memang kita udah memilih untuk berorganisasi, itu kita udah harus siap untuk membagi waktu, apalagi kalau kita kan udah mau kelas 12 nih, udah mau TKA, itu benar-benar harus memanage waktu kita. Jadi kalau aku sendiri tuh bagi waktunya, kan kita kalau organisasi nggak mungkin sampai malam kan. Nah, jadi pas malamnya itu kan free, kita bisa ngerjain tugas. Jadi nggak ada alasan kalau kita tuh sibuk organisasi tapi nggak ngerjain tugas kayak gitu.
0: Okay. Ya, karena bisa dibilang
1: sekarang tapi rewardnya tuh nanti.
0: Iya kan. Dan juga banyak anak-anak ambis yang menjadi teman gua yang kayak mereka ini bisa dibilang istirahat sama belajarnya tuh dijadiin satu di malam hari itulah.
2: Iya.
0: Itulah keren, dia keren, ya keren, kan.
1: Iya, teman Pro 2 itu tadi jawab beberapa jawaban dari Fajar dan juga Farhan ya, dan kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol
0: nanti tapi setelah lagu-lagu berikut ya teman Pro 2. Kita break dulu karena kalau lu masih mau tanya-tanya tentang HIPPO ataupun berorganisasi lewat Farhan dan juga Fajar, lu bisa WhatsApp di 081799925925 ataupun di
1: Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin sampai jam 4 nanti.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: beruntun seribu
1: malam. Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
0: Cantik kuti sebuyut.

Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan. Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: ceria.
1: Okay, back again with Kenny Bila dan Rajana dan juga Fajar dan Farhan.
2: Sebagai ketua umum dan wakil ketua umum Hippo Lampung Teman Pro 2. Dan kita bakalan lanjut bertanya-tanya dengan Farhan dan juga Fajar nih ya.
1: Gue mau nanya nih.
2: Capek mbak?
1: Abis peregangan dulu.
2: Oh, oke.
1: Okay. Gue mau nanya nih, kan menurut kalian masuk organisasi itu mudah atau tidak?
2: Ya.
1: Boleh, siapa?
3: Tergantung kitanya sih. Kalau kita nganggapnya susah.
2: Boleh deketan lagi?
1: Yes, boleh deketan.
3: Nah, kalau kita nganggapnya susah.
1: Oke, okay, ini kenapa? Boleh deh pakai mic-nya. Ya, iya boleh.
4: Oke, okay, ya. Nah, mungkin kalau dari aku sih tergantung kitanya ya. Kalau kita nganggapnya susah, pasti bakal susah. Tapi kalau kita nganggapnya mudah, ya bakal mudah. Jadi tergantung mindset kita. Kalau kita mikirnya organisasi ini kita bakal bisa jalaninnya, pasti gak ada susahnya bagi kita. Tapi okay, kalau kita dari awal udah mikir, ah bakal bisa gak ya, bisa gak ya, pasti kita gak bakal bisa, kayak gitu.
1: Ah tapi, bagaimana mau sukses?
2: Hai, kalau banyak ah tapi. Ah,
1: gitu. Tapi kalau menurut Fajar tadi kan tergantung niat kita ya, intinya.
2: Benar.
1: Tapi kalau menurut Farhan nih, bertahannya itu mudah apa susah di organisasi?
5: Kalau menurut aku sih, itu mudah untuk bertahannya. Kenapa? Karena menurut aku tuh organisasi tuh gak cuman kita buat kenalan sama orang-orang aja, tapi itu kita udah sama aja, kita udah di dunia pekerjaan gitu ya. Jadi mudah bertahan. Tapi banyak teman-teman yang sharing ke aku juga, mereka tuh masuk organisasi tuh hanya pengen sertifikatnya aja, hanya pengen bisa public speakingnya aja. Oke, bagus, memang gak apa-apa. Tapi selanjutnya mereka tuh yang pasif gitu loh. Jadi susahnya mereka tuh, mereka udah punya mindset kalau misalkan mereka, oh harus punya sertifikat nih biar bisa dipakai gitu. Sedangkan yang dibutuhkan itu tidak hanya sertifikat saja, yang dibutuhkan itu juga kinerja kita gitu loh.
1: Betul.
2: Dan juga pengalaman.
5: Pengalaman gitu.
1: Karena dari kita kerja tuh akan menghasilkan pengalaman buat kita sendiri kan.
2: Iya betul. Kalau di bahasa korporat itu adalah jam terbang ya kakak-kakak.
1: Asik. Iya betul. Jam terbang aja udah seberapa nih?
2: Jam terbang gua masih di atas tanah.
1: Fun fact-nya dia ini penghuni asli RRI.
2: Enggak, bukan.
1: Oke. Okay. Lanjut.
2: Anyway, kalau bisa dibilang kayak ini ya. Kayak ada orang-orang yang bisa dibilang, oh gue salah nih masuk organisasi, oh gue ini kayaknya gak cocok deh sama inian, sama jurusan gue gitu ya kan. Menurut kalian deh, menurut Fajar dan Farhan, kesalahan apa sih yang sering dilakukan dilakukan anggota baru di dalam suatu organisasi itu?
4: Oke, mungkin ya dari awalnya dia udah apa ya, kayak cuman FOMO gitu kan awalnya, cuman FOMO ikut-ikutan. Jadi ketika dia ikut organisasi, ketika dia tahu apa isi organisasi itu, jadi dia ya cuman, oh ternyata kayak gini ya, ternyata gak cocok dia sama aku kayaknya. Karena lebih susah tuh mempertahankan daripada mendapatkan.
2: Asik.
1: Betul, kayak hubungan. Kalau menurut Farhan nih, gimana?
5: Kalau menurut aku sih dari ekspektasi ya, mungkin mereka pikir tuh bahwa kalau masuk organisasi tuh seru, terus bisa pulang malam, bisa ya kumpul sama teman-teman gitu. Sedangkan ekspektasi mereka tuh tidak seperti itu. Ekspektasi
1: realitanya nggak gitu.
5: Iya, nggak gitu. Jadi ketika mereka masuk organisasi sudah bertemu dengan dunia program kerja atau kita sedang jalani event, ekspektasi mereka capek atau mereka lelah gitu ya, itu wajar. Dan ketika mereka sudah merasakan itu, mereka hilang tanpa kabar, nggak ada lagi masuk forum, nggak ada lagi ikut aktif di
1: dimanapun gitu ya,
5: nggak ada lagi muka mereka seperti itu.
2: Itulah hilangnya jejak mereka itu nggak ada di dalam suatu.
1: Gue mau nanya nih,
2: itu.
1: Apa? Kalian berdua kan udah menjadi ketua dan wakil ketua nih ya.
2: Benar.
1: Apa bedanya rasanya jadi anggota biasa gitu ya, sama jadi ketua dan wakil ketuanya gitu, atau jadi pengurusnya lah?
4: Oke, mungkin kita dari pelantikan kemarin ya. Pas pembekalan-pelantikan itu kan 3 hari tuh. Nah, kita dari awal udah beda. Kita tuh udah dari awal udah suruh nyiapin visi misi, kemudian siangnya langsung suruh orasi di depan mereka. Terus juga langsung debat. Jadi dari hari pertama itu kita udah sibuk banget, udah enggak ada waktu buat berbaur sama mereka. Dan kemudian pas kita udah kepilih sorenya itu, malamnya kita langsung enggak tidur gitu.
1: Happy.
4: Jadi iya. kita nggak ada waktu tidur, nggak ada waktu buat istirahat, buat senang-senang tuh nggak ada. Jadi kita langsung nyiapin program kerja, nyiapin kabinet, nyusun kabinet segala macem. Sedangkan yang lainnya tuh masih bisa ya main-main, bisa ketawa-tawa, bisa ngobrol bareng gitu kan. Jadi sebenarnya waktu kita tercipta di awal. Cuman setelah itu kita jadi tahu apa manfaatnya kita jadi ketua, wakil ketua, terus benefit yang kita dapetin. Kayak sebenarnya ketua dan wakil ketua itu bukan sekedar gelar sih, bukan sekedar jabatan. Yeah. Tapi di sisi lain kita juga dapat benefit sendiri. Kayak mungkin sekarang ini kita diundang ke sini sebagai ketua dan wakil ketua. Yeah. Kemudian kita juga punya kesempatan buat diundang ke acara-acara sebagai pemateri ataupun tamu undangan seperti itu. Jadi emang berat jadi ketua dan wakil ketua. Namun di sisi lain kita juga dapat benefit sendiri. Jadi ya plus minus sendiri lah.
1: Okay. Kalau pandangan dari Farhan gimana nih?
5: Kalau dari aku kan, kalau Fajar tadi POV-nya pas dari Hipo ya. Kalau aku ketika aku menjadi anggota dan ketika aku posisi aku jadi anggota dan posisi aku sekarang menjadi wakil gitu ya. Kalau ketika aku menjadi anggota, itu tuh aku ngerasa gitu. Aku tuh orangnya tipenya nggak suka diatur gitu.
1: Okay.
5: Jadi aku lebih suka yang kayak aku maunya kayak gini, konsepnya kayak gini gitu. Hmm. Jadi ketika aku jadi anggota itu kayak aduh rasanya beda gitu. Dan sekarang ketika aku menjadi wakil ketua itu enak gitu loh, konsepnya enak, yang kita ingin pun enak gitu, tapi tetap dengan kesepakatan forum.
2: Yoi, sih harus ada diskusi.
5: Iya benar, walaupun aku selalu pengennya didengar, tapi ya cobalah sekali-sekali mencoba untuk mendengarkan.
1: Tapi itu penting, itu sebuah apa ya, sifat yang penting dalam sebuah organisasi kan.
2: Iya. Dan juga nih ada pertanyaan dari teman Pro 2 ya. Ada dari 08319379 sekian. Katanya, halo Kak Farhan, halo Kak Fajar, dan juga halo kakak-kakak penyiar. Hai.
1: Hai. Oke. Pertanyaannya apa nih Kak?
2: Yoi. Nah, dia pengen tanya nih, momen paling berkesan di saat kalian menjabat setelah 3 minggu dilantik sebagai pengurus ketua umum dan juga wakil ketua umum HIPPO.
1: Atau apa? In general pas kalian masuk dalam HIPPO juga enggak apa-apa.
4: Oke, mungkin karena kita juga baru berapa minggu kan dilantik. Jadi mungkin belum banyak kesan
2: lanjut.
4: Belum banyak kesan-kesannya. Tapi yang paling berkesan menurut aku tuh pas saat kita
5: Lokakarya.
4: Jadi kemarin tuh kan baru saja kita Lokakarya namanya. Jadi kita tuh pemaparan sama penyusunan program kerja setahun ke depan.
1: Okay. Oh.
4: Nah, di situ kita ngadain enggak cuma Lokakarya, ada sesi kebersamaannya, bakar-bakar, kemudian ada fun games. Jadi di situ walaupun kita pas pembekalan tuh susah berbaur, susah ada waktu buat kegiatan bareng sama anggota, tapi setelah Lokakarya kemarin kita jadi punya banyak waktu. Kita punya jadi punya kesempatan buat ngobrol bareng sama mereka, sharing session, kemudian lebih dekat ke anggota. Jadi kemarin tuh kerasa banget sih kebersamaannya pas Lokakarya itu.
1: Kebersamaan.
2: Itulah dia.
1: Tapi kadang emang kebersamaan pada saat itu tuh, pada saat event-event, especially event gede ya, itu paling dikangenin kalau kita udah selesai.
2: Benar, ya, betul. Itu adalah salah satu bagian dari memori di dalam organisasi gitu kan?
4: Iya.
2: Itulah.
1: Kalau Farhan gimana nih?
5: Kalau kesan aku itu yang pertama tuh pastinya kayak seru.
2: Ya.
5: Seru. Kenapa? Karena aku sama 5 temanku itu inti atau presidiumnya HIPPO itu sering meet malam, sering ngebahas apapun yang kita bahas tuh kadang ngobrol di situ. Terus yang paling uniknya sih aku sebagai ketua pelaksana tuh aku yang belanja gitu. Ya itu memang kemauan aku sih biar gampang gitu ngelis-ngelisnya, nota-notanya gitu. Jadi kemarin waktu bakar-bakar tuh aku yang belanja ke pasar sama ibu aku. Dan ya agak capek sih sebenarnya kak, tapi kan itu tanggung jawab ya kak seperti
1: betul.
5: Itu kesannya sih seru.
2: Wow. Itulah ya. Dan juga nih gimana sih cara, kalau bisa dibilang ada rasa jenuh lah ya. Pastinya ada rasa jenuh di saat berorganisasi gitu ya.
1: Atau kadang tuh ke burn out karena banyak banget sana sini dari organisasi gitu kan.
2: Nah gimana sih kalian itu untuk menghalau ataupun menghilangkan rasa bosan itu di dalam berorganisasi?
4: Oke, dari aku mungkin kemarin kan pas Lokakarya juga kita tuh ini kan yang ini tuh gak tidur. Jadi kita tuh ya benar-benar sibuk nyiapin segala macam. Jadi kita gak ada waktu buat tidur, tapi pas paginya itu kita ngantuk banget rasanya. Tapi setelah kita ngelihat anggota kita, ngelihat pengurus kita tuh masih semangat buat fun game, buat segala macam, mereka masih senyum, masih senang, masih gembira gitu kan. Jadi kita tuh ngerasa kayak ah masa pengurus kita aja seneng kok kita malah hilang semangatnya kan. Jadi walaupun kita udah ngerasa capek, ngantuk, tapi ketika kita ngelihat orang lain tuh tersenyum, kita juga jadi ikut tersenyum kayak gitu. Jadi kalau aku sih, kalau lihat orang tersenyum, aku juga pasti ikut tersenyum.
1: Emang energi dari orang lain tuh suka masuk ke kita juga ya. Kalau Farhan gimana nih?
5: Kalau aku tuh cara ngilangin bosan aku ketika capek banget gitu ya. Aku pasti pengennya tuh cerita.
1: Cerita
5: deep talk, entah itu mau rame-rame ya, monggo mau berdua ya nggak apa-apa silakan, tapi aku lebih suka itu yang kayak rame-rame.
1: Kamu extrovert ya?
2: Itulah dia.
1: Karena extrovert tuh kalau nge-recharge energinya tuh dengan orang-orang.
5: Iya, aku
2: oh,
5: gitu.
2: Oh iya.
5: Aku harus ngobrol, nggak apa-apa mau dua orang tiga orang nggak apa-apa, tapi aku lebih suka tuh yang rame-rame biar aku bisa mendengarkan mereka. Siapa tahu mereka sama yang aku rasain, capek, lelah, bosan di organisasi gitu. Jadi aku lebih senangnya ngobrol sama orang sih.
2: Kalau mungkin kalau gua merecharge energi itu adalah berdiam diri.
1: Sama, aku juga introvert.
2: Berdiam diri. Dan bisa dibilang diam itu adalah salah satu pilihan terbaik untuk introvert ini ya kakak-kakak ya. Karena
1: ya,
2: gimana ya kalau sosial battery kita habis gitu ya kan. Bisa dibilang kita bisa menyakiti hati orang.
1: Yes. Omongan ya kan? Kita kadang enggak kekontrol ya.
2: Iya, dan juga apalagi kalau kita lagi panas-panasnya di dalam suatu forum gitu ya kan, dan ada banyak konflik di dalamnya, itu gimana sih cara nyelesainnya untuk kalian, tipsnya untuk penyelesaian suatu konflik di dalam forum itu?
5: Konflik beda pendapat atau gimana?
1: Iya ya, boleh beda pendapat deh, kita ambil contoh.
5: Kita ambil contoh beda pendapat ya kan. Misalkan dalam forum itu ada beda pendapat, misalkan pendapat ini dan pendapat ini, misalkan pendapat aku dan pendapat Fajar berbeda sebagai ketua sama wakil. Yang pasti kita lihat dulu ketika kita mau ngadain event, pendapat mana yang memang masuk ke dalam event tersebut gitu. Kalau misalkan luar jalur dari event tersebut, ya kita gak ambil pendapat itu. Tapi ketika pendapatnya sama-sama besar, sama-sama menguntungkan bagi event itu, kita yang pertama tuh polling. Polling dan voting itu sangat utama gitu, supaya tidak ada kericuhan, tidak ada yang panas gitu. Kita selesaikan semua di forum, selesaikan apa yang kita selesaikan itu semuanya di forum. Jadi keluar tinggal kita kerjakan aja apa tugas-tugas kita, seperti itu.
1: Kalau Fajar gimana nih?
4: Kalau aku mungkin gak jauh dari Farhan. Kalau beda pendapat itu pasti wajar dalam organisasi.
2: Benar. Ya.
4: Dan cara kita nyelesain itu pasti yang pertama pasti diskusi. Itu harus banget diskusi. Kemudian kita lihat nih, mana sih resiko yang paling kecil dari kedua pendapat itu. Pastikan kita tuh gak mau ngambil keputusan yang punya resiko besar. Jadi kita harus cari mana yang paling minimal resikonya. Kemudian ya setelah itu kita kembalikan lagi ke forum. Karena kan kita berorganisasi, gak mungkin kita cuman memutuskan sebelah pihak. Jadi kita harus diskusi, musyawarah bareng sama anggota, baru nanti ketemu jalan keluarnya.
1: Dari banyaknya organisasi yang kalian ikuti nih ya, skill apa yang kalian dapetin?
4: Kalau dari aku mungkin yang pertama pastinya public speaking kan. Karena itu paling penting banget buat kita sekarang. Kalau buat personal kita juga pasti kan public speaking sama personal branding itu penting banget di sekarang. Dan itu bisa aku dapetin di organisasi, karena kan apalagi sebagai ketua dan wakil ketua ya, itu harus banyak ngomong, harus berani ngomong di depan pengurus yang lain. Kemudian selain itu juga pasti kita juga punya yang namanya time management atau manajemen waktu. Karena ya tadi yang udah kita bahas, antara akademik sama non-akademik itu harus balance kan. Ketika kita berorganisasi itu pasti kita dituntut buat bisa bagi waktu, bisa ngatur waktu. Jadi time management itu latih banget pasti di organisasi.
1: Kalau Farhan gimana?
5: Kalau dari aku tuh problem solving.
1: Betul.
5: Menyelesaikan suatu masalah. Itu yang aku dapetin selama aku berorganisasi dari SMP. Kita bagaimana cara kita sebagai organisasi atau bagaimana cara kita sebagai pemimpin, seorang kepala dalam sebuah organisasi itu bisa menyelesaikan masalah tapi kritis. Mau sepecah apapun, tapi kalau kita menangani dengan kritis itu cepat selesainya gitu. Terus juga editing sih, aku bisa editing gitu.
1: PDD, kamu PDD ya?
5: Aku sebenarnya bukan PDD, tapi aku karena berorganisasi terus aku kadang bantu-bantu edit, aku bisa edit.
1: Skill baru.
5: Bener, itu
1: skill baru.
2: Kalau Kenny ini adalah PDD Sorcerer 26
4: ini lah. Aku juga PDD
2: abadi. Itu nah.
1: Pas dulu kita itu lingkaran yang tidak bisa dikeluarin, kita keluar, ya kan, betul kan?
4: Deadline dadakan kan?
1: Betul. Nah, oke deh, boleh deh, Les ya, closing statement terakhir ya. Tips dari kalian untuk orang yang baru mau masuk, mau coba, baru pertama kali banget mau coba untuk masuk organisasi apapun itu.
4: Oke, kalau dari aku mungkin aku punya moto hidup yang selalu aku pegang kalau mau nyoba sesuatu. Jadi bunyinya itu, jangan pernah takut untuk mencoba dan gagal. Karena kegagalan itu adalah proses dari keberhasilan.
1: Okay.
4: Nah, jadi ketika kita mencoba, pasti kita punya dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Tapi ketika kita tidak mencoba, itu hanya satu mungkin kita, yaitu gagal. Jadi kita gak akan pernah berhasil ketika kita gak pernah nyoba. Jadi intinya, coba aja dulu.
1: Quotes of the day itu Mam Pro 2.
2: Oke,
1: kalau Farhan gimana nih?
5: Sama sih, gak jauh beda dari Fajar. Karena ya benar kata Fajar, kegagalan itu hanyalah proses dari kita untuk menuju keberhasilan itu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 nih yang pengen bergabung dalam organisasi itu, PD aja dulu teman-teman, PD aja dulu, jalanin aja dulu, masalah hasilnya belakangan aja gitu.
1: Okay. PD aja dulu, PD aja dulu Ja. Ikutinlah apa yang kamu mau ikutin Ja.
2: Gua ini diceramahin oleh orang tua ya rasanya.
1: Gua enggak setua itu. Oke, okay, thank you so much ya Farhan dan Fajar. Sangat-sangat insightful dan sangat membantu raja kami ini ya.
2: Dan juga terima kasih untuk Fajar dan Farhan, karena gimana ya, bisa dibilang kita tuh mendapat insight baru bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita mendapatkan suatu solusi dalam di dalam forum organisasi tersebut dan lain-lain.
1: Gue mau nanya, berapa jam kalian menghabiskan waktu di Google Meet atau Zoom?
4: Kalau presidium ya, intinya pengurus intinya itu bisa dari abis isa sampai subuh bahkan.
1: Mantap.
4: Jadi walaupun kadang tuh pembahasannya agak melenceng kan dari topik sebelumnya. Misalnya awalnya kita bahas organisasi, bahas tentang pengurus, tapi tiba-tiba kita udah sharing-sharing keseharian kita, cerita-cerita bareng. Jadi ya udah enggak kerasa aja gitu waktunya. Tiba-tiba udah jam 2, jam 3,
2: udah subuh.
1: Total berapa jam tuh di aplikasi itu?
4: Berapa ya? 5 sampai 6 jam.
1: Mantap.
2: Itu waktu tidur gua, Ken.
1: Oke. Nice info TMI dikit. Oke, okay, tapi thank you so much ya udah mau nemenin Kenny sama Raja hari ini dan juga udah mau nemenin teman Pro 2 ya. Kita sharing ya kapan-kapan lagi, oke? Okay?
2: Thank you so much.
1: Bye-bye dulu ke teman
4: Pro 2. Bye-bye.
1: Oke, teman Pro 2 ya, itu dia ya. Tadi ada Fajar dan juga Farhan ya udah ngasih kita info-info menarik soal organisasi.
2: Benar, dan juga Fajar dan Farhan mau pamitan karena akan berlanjut ke agenda selanjutnya nih teman Pro 2.
1: Dan Kenny dan Raja masih akan nemenin kamu sampai jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.

0: same.
1: It was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup try.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: Duit.
1: Mau duit.
0: In this economy ya kak
1: in
0: ya.
1: In this economy. Tapi lo tau gak tadi tuh lagu yang diceritain, dinyanyiin sama siapa atau bah?
0: Stray Kids.
1: Betul. Boy group favorit aku.
0: Iya deh.
1: Boy group favorit aku.
0: Ya,
1: aku favorit ya. Aku.
0: Iya.
1: Tapi fun fact aja.
0: Kenapa?
1: Stray Kids ini baru ngerilis single.
0: Yang berjudul?
1: Single yang berjudul Run It, literally tadi siang jam 11-an.
0: Oh, kalau tadi itu judulnya Duit, ini Run It.
1: Run It, betul. Dan bertepatan dengan Run It, itu mereka juga bakal ngerilis album, tapi masih Agustus nanti. Tapi juga ada world tour. World tour. Jadwal tour dunia ya? Berjudulnya Run It juga. Nama tournya.
0: Walah, ada Indonesia juga enggak?
1: Nah, sabar dulu.
0: Apa, gimana,
1: sayangnya ya, Indonesia belum masuk ke jadwal tournya ya. Untuk batch, bisa dibilang batch pertama ya.
0: Oh baru pertama dia ya, karena, mereka ini tour dunia.
1: Bukan pertama, mereka udah literally udah 7 tahun di industri ini.
0: Oh.
1: Bukan pertama, maksud gue kalau biasanya K-pop boy group itu
0: apa?
1: K-pop boy group itu tour,
0: yeah.
1: Itu biasanya tuh mereka kadang misalnya tour ke beberapa negara dulu nih. Nah, nanti ada volume 2 atau batch 2 tour lagi gitu loh.
0: Oh, paham.
1: Nah, yeah. Jakarta atau Indonesia tuh belum masuk ke yang pertama ini, pengumuman pertamanya ini.
0: Paham.
1: Gitu. Ya, tapi enggak apa-apa.
0: Mungkin di volume kedua atau seterusnya masuk ya.
1: Amin. Nah, Stray Kids ini bakal ngebuka tour dunia Run It ini di KSPO Dome Seoul, Korea Selatan.
0: Oh, dan ini tuh konser pembuka yang berlangsung selama 5 hari. 5 hari dalam 2 pekan yang berbeda.
1: Korea dirayakan.
0: Semua Korea dirayakan.
1: Ya, tapi memang pantas sih dirayain orang mereka dari situ.
0: Iya sih, bener ya.
1: Nah, mereka tuh bakal tampil di KSPO Dome itu pada tanggal 25, 26, dan 29 Juli 2026. Nah, konser berikutnya juga bakal digelar di lokasi yang sama, tapi pada tanggal 1 sampai 2 Agustus.
0: Oh, di bulan lahir gue cuy.
1: Oke, happy birthday. Ini gift loh. Nah, fun fact-nya, album kan tadi gue bilang mereka ngerilis single. Single kan judulnya Run It. Yeah. Tapi mereka juga ada album yang bakal dirilis tanggal 7 Januari. 7 Agustus, 7 apa 8 Agustus gue agak lupa. 7 Agustus kalau gak salah. Dan itu nama albumnya itu This and That. Dan fun fact ya.
0: Kenapa?
1: Di konser, ada salah satu konser Stray Kids, gue lupa yang kapan. Tapi leader mereka namanya Bang Chan. Itu sempet kayak nge-spoiler. Kayak we're gonna make this song This and That. Soalnya This and That tuh gak cuman bisa jadi judul kan. This and That kan kan bahasa Inggris kayak ini dan itu gitu kan. Jadi kayak bisa pengalihan doang. Dan banyak Stray itu nama fandom ya. Itu gak nyadar kalau itu tuh spoiler. Literally spoilernya di announce gitu.
0: Oh, kayak Easter egg gitulah ya.
1: Iya, Easter egg, cuman banyak yang enggak nyadar kalau itu Easter egg karena ya dia masukin dalam kalimatnya tuh smooth banget. Yeah, we're going to make this and that gitu kayak.
0: Oh, mungkin kalau
1: siapa yang realize gitu loh.
0: Kalau dinarasikan itu ada tanda kutipnya gitu ya kan.
1: Yes,
0: tapi kalau di kata-kata manusia kayaknya enggak bakal ada
1: tanda itu
0: kutipnya kalau itu judul ya.
1: Betul, karena itu kayak kalau dalam bahasa Inggris itu cuman kayak ini dan kalau dalam bahasa Indonesia tuh ini dan itu kayak kita lagi ngerjain ini dan itu kan.
0: Jadi kayak
1: pasti lo enggak nyadar kan.
0: Kayak suatu project yang inilah itulah.
1: Terakhir Stray Kids datang ke Indonesia tuh ya, Ja.
0: Apa?
1: Itu 2 tahun lalu.
0: 2024.
1: 21 Desember 2024 dan gue tidak menonton. Nah, itu tuh ada anggotanya. Ada siapa aja lo tau enggak?
0: Bang Chan, Lee Nyo, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin
1: dan Ayan.
0: Oke.
1: Leadernya tuh Bang Chan. Jadi di Stray Kids itu dibagi jadi 3 subunit gitu. Ada namanya Triraca. Triraca itu produser, pokoknya namanya Triraca. Itu produser mereka. Jadi yang bikin lagu-lagu mereka tuh Triraca. Isinya tuh Bang Chan, leader mereka. Han sama Changbin. Terus ada Dance Raca. dan apalagi Sasha tuh yang itu dance, fokusnya ke dance. Itu ada Lino, Felix sama Hyunjin.
0: Oh, baik.
1: Nah, terus ada vokal Racha. Nah, vokal Racha nih Sungmin sama Ayan.
0: Oh, alah. Berarti dibagi-bagi itulah ya. Jadi yang producing ini,
1: yang koreografi ini gitu, terus yang fokus sama vokal ini gitu. Itulah. Tapi jangan salah, mereka ini menurut gue tuh all rounder semua, karena semuanya bisa nyanyi, semuanya bisa dance, semua bisa rap. Dan gue paling suka dengerin mereka tuh pas bagian rapnya, karena emang rap mereka tuh chef kiss.
0: Asik.
1: Nah, tapi ya Stray Kids ini makin mendunia banget itu tuh pas era God's Menu.
0: Oh.
1: Karena kalau orang bilangnya Felix Effect.
0: Oh, paham.
1: Karena
0: paham.
1: Felix itu mukanya tuh muka imut, imut, anjir jenius gitu. Tapi suara dia tuh sangat amat deep. Oke, makasih ya.
0: Kayak gitulah ya.
1: Kayak gitulah gitu ya. Pokoknya, pokoknya deep gitu. Jadi kayak banyak orang langsung suka sama suka sama Stray Kids kepincut gara-gara Felix itu. Muka-muka imut, suara muka imut, suara misterius.
0: Oh, muka imut, suara bikin kepincut. Itulah dia.
1: BTW sama Pro 2, selain rilis single, mereka juga ngerilis MV-nya, musik videonya ada di YouTube apa namanya? YouTube JYP.
0: Dan ternyata baru hari ini. Baru hari ini, tadi. Jam 1 siang waktu Korea.
1: Betul. Ya. Kalau di Indonesia in WIB ya, itu jam kayak sekitar jam 11-an gitu.
0: Oh, berarti di saat santai siang berlangsung.
1: Iya, betul. Dan gue udah nonton ya, itu MV-nya sangat amat menurut gue bagus banget. Asik. Dan akhir-akhir ini memang Stray Kids itu lagi suka mengimplementasikan budaya Korea, budaya Korea itu di MV mereka.
0: Asik.
1: Jadi di MV mereka tuh mereka pakai baju tradisional Korean.
0: Oke.
1: Sangat amat cakep banget. Kalau cewek kan hanbok ya, kalau cowok gue kurang tahu namanya
0: apa. Apa sih namanya itu? Ya itulah.
1: Itulah pokoknya ya. Dan mereka tuh pakai itu dan dance-nya tuh juga agak ini agak traditional gitu. Dan itu menurut gue keren banget bisa mengimplementasikan budaya mereka lewat walaupun lagu itu tetap modern.
0: Bener, culture. Kayak, tetap culture di dalam situasi yang modern ya itulah ya.
1: Iya, kayak ini. Ada grup-grup kita yang apa?
0: Yang
1: tetap mengimplementasikan budaya.
0: Benar, dan juga apa ya bisa dibilang mencampurkan budaya itu sendiri dengan hal-hal modern kayak
1: gamelan. Hey, gamelan. Hey, gamelan. Hey.

ceria.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya. Pro 2 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: api.
1: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: It's time to sore ceria.

0: 95 Pro 2 River Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, sudah hampir jam 5, waktunya Raja Anda dan juga Kenny Bila pamit dari pendengaran kamu.
1: Takut dari kita lazim baca responsibilitas only Pro 2 River Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 River Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah,
0: tetap di udara.
1: Kenny,
0: Raja,
1: signing out.
0: Bye-bye teman Pro 2.

Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

105 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini kamu ditemenin sama DJ Caca yang bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Pastinya hanya di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: di Rabu sore ini kita bakal ngebahas seputar sport and travel nih pastinya ya. Yang pertama dari sport, kita ada pemerintah siapkan akademi olahraga dan anggaran tahunan bagi atlet. Selanjutnya dari travel, kita ada kota di Jepang yang jadi alternatif wisata. Selanjutnya masih dari travel, kita ada 5 tempat wisata langit malam di Indonesia yang cocok untuk stargazing. Dan semuanya bakal kita bahas tuntas hanya di Sore Ceria.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Akhirnya nyampe juga di studio ini teman Pro 2. Hari ini agak sepi ya sebenarnya ya, karena saya semua sendirian, tapi gak apa-apa. Ngomong-ngomong teman Pro 2, gimana nih kalian lagi ngapain aja? Mungkin kalian lagi scrolling, rebahan atau gimana nih? Atau mungkin kamu lagi capek abis pulang kerja, letih, lelah, lesu gitu-gitu, dan pengen dengerin sesuatu yang asik. Boleh banget request lagu ke Caca di nomor WhatsApp kita di 081799255 atau di Instagram kita di @sorcerpro2.

0: papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Pro 2, 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung.
5: Tolong terbaik kau.

itu dia tadi lagu Believer dari Imagine Dragons yang penuh semangat dan ingetin kita kalau setiap tantangan tuh bisa jadi proses nih untuk jadi lebih kuat. Sama kayak para atlet kita yang pastinya harus melewati latihan keras, disiplin tinggi, sampai berbagai kompetisi sebelum akhirnya meraih prestasi yang membanggakan ya teman Pro 2. Dan ngomongin soal atlet, tentu kan dukungan tuh gak cuma datang dari semangat dan kerja keras mereka aja ya, tapi juga dari berbagai pihak, salah satunya itu pemerintah. Nah, untuk mencetak lebih banyak atlet berprestasi di masa depan, pemerintah itu terus nyiapin berbagai langkah strategis, mulai dari rencana pengembangan, dan lain-lain. Nah, kira-kira apa nih rencana pemerintah untuk Indonesia ini ya? Kalau kita lansir, pemerintah Republik Indonesia itu menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Nah, tidak hanya dalam sepak bola, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah strategi panjang untuk kemajuan olahraga nasional lainnya, kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI, Muhammad Kodari dalam siaran resmi Jakarta di hari Senin. Kodari menjelaskan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah itu pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi tersebut, nah pemerintah ini berharap supaya prosesnya pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet itu dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Nah, langkah ini esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Karena kan kebanyakan mungkin atlet-atlet muda itu berpotensi di sekolah masing-masing dan gak semua sekolah itu bakal membina para atlet muda itu dengan baik kan ya. Contohnya mungkin ada sekolah yang mengikuti anaknya tuh ngikutin lomba nih, tapi ternyata mereka gak punya dana yang cukup nih untuk membiayai anak tersebut ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi gak bisa masuk ke tingkat provinsi mungkin atau ke tingkat nasional. Jadi sayang banget bakatnya disia-siain. Jadi lewat program ini pemerintah tuh mau ngebantu para atlet muda supaya lebih terbuka prestasinya nanti. Pemerintah juga itu udah nyusun program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas jangka panjang untuk menjamin keberlangsungan program tersebut. Nah, skema pendataan tahunan itu bakal disiapin untuk menyokong operasionalnya. Terus juga dari sini komitmen pembinaan yang inklusif ini itu tuh juga nyasar para atlet disabilitas Indonesia loh. Jadi nggak cuma para atlet yang berpotensi, maksudnya tuh kayak atlet yang udah hampir sempurna gitu, tapi juga para atlet yang tadinya baik-baik aja terus jadi cacat, mungkin bisa kembali membuka peluang dalam dirinya lewat akademi atletik ini. Nah, pemerintah itu berkomitmen memperkuat ekosistem olahraga bagi difabel, salah satunya melalui pembekalan kompetensi pasca kompetisi. Pemerintah akan memperkuat program pembinaan mereka melalui pemberian sertifikat kepelatihan, kata Kodari. Menurut Kodari sendiri, sertifikasi tersebut itu bertujuan untuk membuka peluang baru bagi para atlet nih, atlet disabilitas tentunya, agar tetap bisa berkontribusi di dunia olahraga setelah mereka pensiun. Dengan modal pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, mereka tuh bisa ngelanjutin kiprah sebagai pelatih yang membina generasi atlet berikutnya. Karena kan kebanyakan atlet yang menjadi pensiun setelah mengalami beberapa cedera itu tidak mempunyai lapangan pekerjaan baru, alias mereka cuma jadi pengangguran. Sayang banget kan teman Pro 2. Nah, lewat program pemerintah ini itu membuka lapangan kerja baru buat mereka nih. Langkah taktis ini itu melengkapi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya sinergi kelembagaan dalam membangun prestasi olahraga. Kodari menegaskan bahwa membangun prestasi bukan sekedar menangkan pertandingan hari ini, melainkan menyiapkan banyak generasi juara untuk tahun-tahun yang akan datang. Nah, menurut teman Pro 2 sendiri gimana nih?

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Terbaik. RRI Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari Teater Boneka asal Jogja yang sukses bikin warga Jerman ngelakuin hal yang jauh dari kebiasaan mereka di sana, yakni standing ovation. Momen ini terekam lewat unggahan resmi Peppermoon saat mereka tampil di Festival Theater International Theater of the World 2006 di Chemnitz, Jerman, pada 19-20 Juni 2006. Berdasarkan informasi yang diberikan, kelompok teater boneka tersebut menerima standing ovation selama lebih dari 10 menit setelah pementasan berlangsung. Padahal mereka mengungkapkan bahwa sebelum pertunjukan dimulai, mereka sempat mendapat informasi dari kru setempat untuk tidak terlalu berharap akan mendapat standing ovation. Demikian flash info dari Di Caca. Untuk informasi menarik pilihan kamu bisa diakses di www.rri.co.id dan jangan lupa untuk unduh aplikasi RRI News di App Store maupun Play Store. Flash Info, Pro 2.

teman Pro2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ayatul Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Haji Ahmad Asyiri dengan surat Yusuf dari ayat 4 sampai 6.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Produa, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: dia tadi lagu A Sky Full of Stars dari Coldplay nih, yang sukses ngebawa kita tuh ngebayangin indahnya langit malam yang dipenuhi jutaan bintang nih. Nah, mungkin buat kamu yang suka nikmatin suasana alam yang di malam hari atau bahkan punya hobi mengamati bintang nih, Indonesia tuh ternyata punya loh banyak destinasi yang menawarkan pemandangan langit malam yang luar biasa dengan minimnya polusi cahaya dan panorama alam yang memukau. Ada beberapa tempat ini menjadi lokasi favorit untuk melakukan stargazing atau melihat bintang nih. Nah, kalau kita lansir dari laman resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, astroturism ini merupakan kegiatan wisata sambil mengamati objek di langit. Aktivitas ini tuh mencakup stargazing atau melihat bintang, astrofotografi atau memotret langit malam hari, sampai belajar tentang astronomi. Nah, supaya pengalaman melihat bintang lebih maksimal, wisatawan itu dapat memperhatikan kondisi langit. Lokasi terbuka yang jauh dari cahaya kota biasanya lebih ideal nih untuk melihat taburan bintang atau Milky Way. Nah, ini dia beberapa tempat wisata langit malam di Indonesia. Yang pertama kita ada dari Kawah Putih, Jawa Barat nih. Kawah Putih di Kabupaten Bandung Selatan, Jawa Barat itu menjadi salah satu tempat yang direkomendasikan untuk menikmati astroturism di Indonesia. Karena destinasi ini itu dikenal sama landscape alamnya, termasuk danau kawah berwarna terang yang jadi daya tarik wisatawan pada siang hari. Namun, pas malam dan cuaca cerah, kawasan itu juga menawarkan suasana gelap yang memungkinkan wisatawan melihat langit bertabur bintang. Nah, selain untuk mencoba stargazing, Kawah Putih ini juga tuh dapat menjadi lokasi untuk mencoba astrofotografi, terutama bagi wisatawan yang mau memotret bintang.
1: Caca mau kesana ya?
0: Enggak.
1: Kok enggak mau?
0: Kaget banget, jujur.
1: Lanjut.
0: Kira ada bisikan.
1: Bisikan dari siapa tuh?
0: Enggak dong.
1: Seseorang.
0: Dan selanjutnya tuh ada dari Taman Nasional Baluran Jawa Timur nih. Taman Nasional Baluran di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur itu tuh juga masuk dalam daftar lokasi yang bisa kamu kunjungi untuk menikmati langit malamnya nih. Karena kawasan ini punya area terbuka yang cukup luas, salah satunya Savana Bekol. Pada siang hari, savana tersebut itu dikenal sebagai tempat untuk melihat landscape padang rumput dan satwa liar dari kejauhan, mirip-mirip safari nih jatuhnya. Nah, pas malam hari, suasana itu berubah jadi lebih tenang dan gelap. Minimnya gangguan cahaya itu bisa membuat kita melihat bintang lebih jelas nih pastinya. Nah, selanjutnya masih ada lagi dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Raja Ampat ini udah terkenal banget ya. Raja Ampat di Papua Barat Daya ini itu gak cuma dikenal sebagai destinasi bahari ya teman Pro 2, tapi juga sebagai salah satu tempat buat menikmati langit malam. Menurut Kementerian Pariwisata, lokasinya yang minim polusi cahaya dan polusi udara itu ngebuat Raja Ampat jadi incaran wisatawan yang mau ngeliat bintang nih. Waktu cuacanya cerah, wisatawan dapat menyaksikan hamparan Milky Way atau galaksi Bima Sakti, yakni gugusan bintang yang tampak seperti pita cahaya di malam hari. Fenomena ini itu biasanya lebih mudah terlihat dari lokasi yang jauh dari cahaya nih. Pengalaman melihat langit berbintang di Raja Ampat juga bisa kalian lakuin di kapal Pinsi yang berlayar di sekitar kawasan tersebut. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin punya hobi stargazing tadi atau melihat galaksi bintang, boleh banget tempat-tempat ini jadi rekomendasi wisata yang dapat kalian kunjungi kalau kalian ke tempat-tempat tersebut tadi ya.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin.
2: Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
2: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
3: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
4: Hmm, gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
5: Road RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: hargai. Anata, kakak backsoundnya gedein dikit ya.
1: Oke, boleh.
0: Hai, teman Pradua. Kenny numpang hadir. Izin.
1: Numpang muncul,
0: izin.
1: Oke, enggak apa-apa.
2: Kayak okay. Membajak guys.
0: Ada lagi juga yang membajak.
1: Tiba-tiba jadi berisik ya.
0: Gak apa-apa, kita menemani malam harinya Caca dan okay. Teman Produa.
1: Makasih
0: loh. Sama-sama.
2: Gimana teman Produa yang lagi di jalan Antasari?
0: Kak, tolong deket sama Mika.
1: Tiba-tiba Antasari banget tadi mention.
0: Spesifik banget ya, Antasari.
2: Soalnya ini cuy.
0: Deketin. Gak kedengeran. Enggak. Lo gak pakai headset.
2: Ya gue udah pakai.
1: Oke, okay, mungkin telinga dia tuh udah headset.
0: Udah, nah ini baru kedengeran.
2: Soalnya ini tanggal berapa sih?
0: Tanggal
2: oh iya, liburan sekolah. Mungkin iya. Kalian lagi ke mana
0: lagi
2: gitu ya, daerah Jalan Antasari. Mungkin
0: gua,
2: lagi macet-macetnya.
0: Sebenarnya jiwa gue lagi di Jepang. Fisik gue aja yang lagi di Indonesia.
1: Bener sih, kelihatan banget sih.
0: Iya kan?
1: Kok lu kayak anime yang lagi nyamar.
0: Aku emang se-anime itu.
1: Nyesel gue.
0: Lo nantangin gue tantang balik, Cak. Tapi
1: enggak boleh.
0: Oke, okay, tapi kalau ngomongin Jepang nih ya, itu biasanya yang lo sering dengar tuh biasanya Tokyo, Kyoto, atau Osaka kan. Madakono
2: sekai wa.
0: Madakono
2: sekai wa.
1: Dua anime.
0: Sedih amat sih. Tapi kan ya kayak kata gue tadi ya, kota-kota yang biasa dikunjungin dan juga paling famous itu kan Tokyo, Kyoto, sama Osaka kan yang paling sering itu kan. Nah, tapi sebenarnya ada juga destinasi lain yang nggak kalah bagus selain tiga kota itu.
1: Apa aja?
0: Caca tahu?
1: Tahu sih, tapi gue berharap tadi kayak ini, tapi nggak apa-apa.
0: Ini yang nih. Oke, okay, Caca deh boleh.
1: Oke, okay. Yang pertama tuh kalau dari gue ada Nagoya. Agak asing sebenarnya namanya ya.
0: Gue emang iya.
1: Emang lo nggak asing?
0: Enggak.
1: Apakah lo Jepang banget?
0: Iya, gue Jepang. Konnichiwa, atashita namae wa Kenny desu. Yoroshiku onegaishimasu.
1: Oke, makasih. Makasih orang Jepang.
0: Sama-sama.
1: Jadi Nagoya ini tuh sering disebut karena tuh dia punya suasana modern yang mirip-mirip sama Tokyo nih. Tapi bedanya suasana lebih tenang daripada Tokyo. Mungkin karena Tokyo padat penduduk.
0: Iya, Tokyo kan kayak ibu kotanya gitu kan. Ya, ibaratnya Jakarta lah. Jakarta kan rame, minta ampun.
2: Bandung atau enggak Jogja?
0: Iya, sama Jakarta.
1: Aduh,
0: juga sih. Kayak lo mau ke
1: Bandung itu
0: lo lagi. Mau ke titik A ke titik B bisa sejaman lebih. Itu pun termasuk cepat kok sejaman.
2: Berapa
0: lebih.
2: Tahun, Kak?
0: Sebenarnya 1000 tahun cahaya.
2: 1000 tahun lamanya.
1: Oke, okay. Bisa enggak ini Nagoya ini dibahas?
0: Oke, okay, Nagoya. Iya, Nagoya. Gua tahu Nagoya gara-gara enggak lanjut.
1: Apa?
0: Gua udah. Jadi gua tuh tahu Nagoya dari satu anime yang gua tonton dan dia ini anime itu tentang rapper gitu. Rappernya itu dari Nagoya. Gitu. Makanya gue tau Nagoya gitu.
1: Jadi lu gak asing emangnya? Emang dari
0: iya. Karena di Nagoya tuh ada salah satu wisatanya tuh Nagoya Castle. Gitu.
1: Castle yang ikonik atau kastil gimana
0: Nagoya.
1: Tuh?
0: Iya, kastil yang bersejarah yang menjadi simbol kota. Jadi itu simbolnya Nagoya gitu.
2: Okay.
0: Terus ada juga Jepang kan famous for their shrine ya. Shrine tuh tempat
1: suci.
0: Iya, tempat suci. Nah, itu tuh ada Atsuta Shrine yang salah satu kuil Shinto paling suci di Jepang gitu. Ini sebelah gue ini agak ribet banget ya. Agak ribet banget ya rajanya.
1: Entah apa yang dilakukan raja ini.
0: Oke. Nah, kalau teman Pro 2 penasaran gimana cara ke Nagoyanya, itu bisa menaiki kereta cepat dari Tokyo.
1: Oh, oke, okay. Ada caranya juga ya. Gue kira lu bakal nge-promosiin bisa lewat sini nih dari pesawat ini katanya.
0: Aku tidak sedetail itu ya.
2: Mungkin bisa lewat WhatsApp kita di 08.
0: WhatsApp private Kenny aja mau enggak? Enggak, bercanda. Bercanda.
2: Nomornya Kenny itu 08.
0: No doxing. Oke, selanjutnya. Oke, kota selanjutnya. Next.
1: Ada apa nih, Sa? Ada Kanazawa.
0: Kalau ini gue nggak terlalu familiar. Caca aja deh. Familiar banget nih, Caca.
1: Nah, kalau kalian biasanya kan kayak Kyoto tadi ya yang terkenalkan ya. Ini tuh Kyoto versi tanpa keramaian nih.
0: Iya, oke. Okay.
1: Jadi kayak mirip-mirip sama yang tadi nggak sih? Tokyo
0: karena
1: versi sepi, ini sama aja. Kyoto versi sepi.
0: Kyoto. Kalau tadi Tokyo versi sepi, ini Kyoto versi sepi.
1: Benar.
0: Okay. Berbeda nah, tapi tetap sama.
1: Kota ini tuh dijuluki Little Kyoto.
2: Ya.
1: Karena Kyoto masih mempertahankan rumah-rumah tradisional nih, kayak distrik teh gitu.
0: Iya, Jepang tuh emang banyak banget rumah tradisional yang menurut gue itu
1: masih kayu-kayu gitu nggak sih?
0: Jadi authentic gitu
2: tapi
0: kan?
2: Sayangnya banyak yang terbengkalai.
0: Iya, emang itu sih. Sayang sih. Kayak di enggak.
1: Tapi bagus. bagus, tapi bagus.
0: Tapi kalau nggak terbengkalai lebih bagus.
2: Iya.
0: Ya kan. Terus kota selanjutnya ada boleh ya. Mm-hmm. Ada Fukuoka. Kalau ini gue agak familiar nih karena kemention di anime Haikyuu.
1: Oh, oke, gue juga kayaknya pernah denger sih.
0: Iya kan. Oh. Nah ini khusus buat kamu yang foodies.
2: Oh benar.
0: Foodies. Yes, foodies. Karena ini banyak kuliner. Yes. Karena kayak wisatawan tuh dapat menikmati berbagai yatai atau kedai makanan kaki lima itu yang menjadi ikon kotanya. Kalau tadi di Nagoya ada kastil ya, di sini ada pedagang kaki lima yang jadi ikon kotanya.
2: Dan yang terkenal itu adalah ramen.
1: Ya. Ramen yes. Pasti nggak sih Jepang?
2: Ya bukan, ya general Jepangnya.
1: Tapi ini, ada ramen terkhusus di sini.
2: Iya. Namanya itu adalah Tori Kot.
0: Tongkatsu ramen. Ya, oke. Okay. Tapi menurut gua ya, emang kalau menurut gua kalau bisa nih ya, itu kita tuh harus mengelilingi kota-kota di Jepang. Kalau misalnya lo mau ke Jepang nih ya, jangan cuma ngelilingi yang spot-spot famous-nya doang, yang kayak Golden Route itu ya, itu Tokyo, Kyoto sama
1: Osaka.
0: Tapi kita juga harus coba ke kota-kota yang tadi kita sebutin ya kan.
1: Kenapa?
2: Supaya karena memajukan perekonomian di sana.
0: Iya, itu bisa. Tapi sangat profesional. Sangat profesional. Profesional streamer. Enggak salah.
2: Ada webnya Kak ini kan.
0: Okay. Oh, iya iya iya. Tapi juga itu dia my personal ChatGPT. Oke. Tapi dia juga dapat memberikan pengalaman yang berbeda. Tenang gitu, diri, guys. Karena kayak Nagoya nih itu menawarkan perpaduan kota modern dan kota wisata kuliner, kan? Nah, Kanazawa itu suasananya tuh lebih tradisional gitu kan, yang lebih tenang. Kalau kamu mau slow living, mungkin bisa di situ.
1: Oh, benar sih.
0: Kan? Nah, sedangkan Fukuoka itu dikenal sebagai surga kuliner.
1: Tuh so, kayaknya gitu. Kalau gue sendiri sih pengennya ke Fukuoka ya.
0: Kenapa? Karena lo foodies ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau gue pengen ke Nagoya, karena yang tadi gue bilang anime itu dari Nagoya. Karakter favorit gue dari Nagoya.
1: Oh, benar. Kalau Raja?
2: Kalau gue sih
0: ke ini Kanazawa.
2: Enggak.
1: Ah, okay. Mentang-mentang kita ada beli dua.
0: Ya kan siapa tahu.
2: Okay. Gua mungkin bisa gua mungkin bisa mengunjungi seantero jagat dunia Jepang itu sanalah ya.
0: Oh, okay.
2: Mungkin dari
0: dia mau so beda, Cha.
1: Enggak, biar gua tebak duit dia banyak.
2: Amin.
1: Mungkin dia kebanyakan uang.
2: Wen okay. Ya.
0: Tapi gua wen ya, kata-kata keramat itu lagi. Tapi gua sebenarnya pengen banget ke Tokyo sih. Kalau boleh jujur, Golden Route, balik ke Golden Route lagi ya. Soalnya di banyak yang jualan merch animenya di Tokyo.
1: Oh, oke.
2: Itulah ya Kenny, itulah ya.
0: Ya udah sih, don't judge.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini waktunya Caca pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih yang udah dengerin dan juga titip salam ke Caca. Dan terakhir dari Caca, let's divide, share and express your willingness along with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru, semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sebentar lagi kita akan bergabung ke program 2 Jakarta untuk mendengarkan musik live chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: It's time to Sore Ceria.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Karena kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan soloist-soloist luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Ya, jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini, tapi setelah yang satu ini ya. Pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: waktu MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
1: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Widih, gokil. Sekalian berarti ya. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
1: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Mm-hmm. Ini ada...
0: Mana nih?
1: Fitra.
0: Fitra?
1: Fitra.
3: Bas,
0: oh, Sando. Aduh, agak ribet ya.
2: Al di drum.
0: Oke. Okay.
1: Andi.
0: Waduh, sibuk banget kayaknya nih abang nih.
1: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
1: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
1: Ya, ada meja.
0: Oke, gokil.
1: Sebenarnya ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, benar sih. Ya, kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
1: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
1: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
1: Besok banget jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
1: Nah, boleh lah. Sampai.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Lama banget.
1: Lo apa gua pit? Ini dong. Oh ya, oke. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
1: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
1: Ada kasus yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Tapi ya mendekati ya.
1: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
1: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
1: 2026. Oh, wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
1: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
1: Tadinya nggak kenal. Mm-hmm. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gua sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar, kenal dari kecil juga.
0: Oh. Nah,
1: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
1: Tapi terus ya kita ngobrolan, gua ada lagu nih, cocok nih, udah kita ngeband deh. Gitu loh. Kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar, tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming-jamming aja kah atau gimana tuh?
1: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Kenal sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
1: Ya, kayak gitulah.
0: Oh, oke. Okay. Ri club benar, ri club. Ya. Oke, okay, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
1: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
1: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya.
1: Anak lu.
0: Benar. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
1: Udah tiga
0: ya, dan jadi yang lusa ini
1: yang keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
1: Utuh ini single kedua ya.
2: Kedua.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over itu yang pertama.
1: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, In Deeps ketiga, yang keempat ya sudah.
0: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Edi Tama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi berarti yang keempat ya.
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya.
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
2: Karena baru mulai.
0: Baru mulai.
1: Di waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, It's Over apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indip, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang. Gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus. Dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Ya, betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat, mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah, itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Iya gitu. Benar. Nanti deh abis THR deh. Gitu
1: THR
0: udah
1: 5 tahun ini kan kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya. Berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Yeah. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh,
0: benar-benar
1: lengkap,
0: masih gitu kan.
1: Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan.
0: Oke.
1: Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan, atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah.
0: Oke.
1: Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gue udah nggak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu, ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih
0: peduli.
1: Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya.
0: Oh,
1: jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Okay, berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin
1: betul.
0: Ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan.
1: Betul.
0: Okay, wow.
1: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa.
0: Oke.
1: Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu.
0: Wow.
1: Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Agak-agak ngena ya di hati ya. Benar. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya,
0: wow.
1: Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Benar, kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih.
1: Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti. Iya. Yeah. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya itu dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya,
1: dan liatin ini ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Nggak ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, berdiri call lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan
1: lagu ini? Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa gak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya gak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya?
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.

0: Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya.
1: Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru,
0: Biru Baru. Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru yang kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah nggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya?
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oke. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya.
1: Iya betul.
0: Wow. Oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian utuh walau tak lengkap. Yang ketiga adalah Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indip orang galau.
0: galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma nggak punya nyali buat ngomong.
0: Oke.
1: Giliran ntar deh, kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya, oke, nih momennya sekarang gua udah berani, orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini.
1: Ya.
0: Itu boleh di-spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya, tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan, mm-hmm, akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang, kadang kita tuh aduh apalagi sini gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting, dan kedepannya kita nggak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Mm-hmm. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk kayak dulu, santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Mm. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yo,
1: kata lagi kan?
0: Benar. Bener, berarti baru rilis Lusa gitu nanti ya.
1: Iya betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? fanbase nya ah, lucu ya? Nih, ah, lucu nih, lucu nih.
3: Gua belum ada namanya. Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Yang bagus apa? Yang bagus
3: apa? Meat lover.
0: Ayy, meat lover boleh, boleh, boleh.
3: Daging semua dong.
0: Beda.
3: Kalau dari gua, sini aja. Dari gua dukung kita-kita, dengerin terus, terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes,
3: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut, dengerin dari Insover, Utuh, Indips, pasti cocok deh.
0: Ah, itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih, momen yang paling cocok?
3: Kapan aja.
0: Benar.
3: Kalau ini bukan jualan.
0: Oh ya, benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
3: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Ah iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay,
1: tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Oke. Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
3: Mumpung. Kalau namanya omong kan tetap udah
0: hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar-benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Nggak waduh. Ya. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Ada kayaknya lagi.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. The Midlife Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you,
0: eventnya.
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol Pasar Seni.
0: Di Ancol.
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam?
1: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya.
1: Iya, yeah, daripada kena macet kan.
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat sama-sama single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory. Terus, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Music Life Chat.
4: Music Life Chat. Lights, camera, action.

0: Good morning, Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RI di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam.
1: Malam.
0: Lagi pada ngapain aja enggak sih teman Pro 2 ini kira-kira? Mungkin udah pada libur semua kali ya?
1: Mungkin. Untuk yang belum libur, malam hari ini kita akan menghibur malam yang belum libur ini ya. Kita bakalan ngapain aja hari ini?
0: Kita bakal ngasih rekomendasi-rekomendasi film yang harus banget kalian tonton nih. Yang pertama ada Toy Story 5 dan yang kedua ada Garuda di Dadaku, sama yang terakhir ada Dari Jumbo.
1: Yes, selanjutnya kita bakalan ngapain Arya?
2: Yaitu tentunya kita bakal ada behind the scene nih, behind the scene tentang Jumbo. Belakang ceritanya itu bagaimana nih?
0: Okay. Belakang cerita.
1: Belakang cerita ya, bahasa Indonesianya behind the scene ya.
0: Kalau dari Lota.
1: And of course di segmen terakhir nanti ya teman Pro 2, kita bakalan memparodikan dari Toy Story 5 gitu ya. Dan ini adalah di segmen off script. Dan tentunya kita bakalan tetap nemenin teman Pro 2 semua sampai jam 10 malam nanti. So keep on tuning
2: di
0: Move on.
1: Ayo yang gak kompak, gak sesuai briefing.
2: Ulang.
1: Ulangi, so keep on tuning di Movie Zone.
3: Move on, Move on.

0: gimana kabarnya? Gimana kabarnya Arya dan Zulfa malam hari ini?
1: Kalau kabarku alhamdulillah baik, karena alhamdulillah kan udah selesai semua ya pertugasan-pertugasan UAS-UAS ini.
2: Okay. Wah, UAS sudah selesai ya.
0: UAS sudah selesai. Arya gimana ya?
2: Ya gimana ya, kuliah swasta tentunya terakhiran nih.
0: Tapi gue salut sih sama kampus lo itu. Kayak gue kalau misalnya ngelihat kampus lo, kayak apa sih yang dikejar sama kampus lo itu?
1: Gak
0: sampai
1: kelasuar.
0: Yang lainnya libur, lo nggak libur.
2: Iya. Mengejar dunia dan akhirat. Walaupun biru tapi dalamnya hijau banget.
1: Masya Allah.
0: Tapi kalau misalnya kata dosen yang gue kenal dari kampus lo, katanya sih ngejar murid ya.
2: Ah, iya betul. Ngejar
0: ya, semoga murid-murid di sana sehat selalu.
2: Amin.
1: Dan
2: amin.
1: Lo juga harus sehat ya.
0: Harus sehat ya.
2: Ini udah mulai gimana-gimana deh.
1: Gimana-gimana tuh?
0: Gimana-gimana ini apa nih maksudnya nih? Apa?
2: Tetap sehat aja.
0: Tetap sehat.
2: Lah. Walaupun tugas banyak ya.
1: Enggak
2: tapi
1: kelar
2: tetap tugasnya. Aja, well aja.
0: Oh. Well. Tapi kalau misalnya di schedule lo bakalan beres kegiatan di semester ini tanggal berapa?
2: Kemungkinan itu di akhir awal-awal besok nih.
0: Awal-awal bulan Juli.
1: Terus masuk lagi kapan tuh? Ya.
2: Tentunya nggak tahu ya, kurang tahu, kayaknya September ataupun akhir Agustus.
0: Oh tapi liburnya lama juga ya?
2: Liburnya dua bulan.
1: Sama nggak sih sama kayak kita juga?
0: Sama sih sebenarnya, cuman kalau misalnya lo tipe yang liburan yang nggak bisa diem, menurut gue mulai mencari kegiatan-kegiatan yang bisa lo lakukan selama liburan nanti.
2: Tentunya dengerin kita nih.
0: Dengerin kita salah satunya, bener, boleh banget gitu ya. Dan seperti biasa teman Pro 2 di malam Rabu kita bakalan ngebahas soal perfilman duniawi, ya kan?
1: Oh, yang seru-seru banget gitu. Kan?
2: Tapi kali ini filmnya beda nih.
0: Beda, apa sih yang bedanya?
2: Tentunya kita bakal ngebahas animasi-animasi yang spektakuler.
0: Spektakuler apa ya? Coba kasih tahu.
2: Dan tentunya kita bakal ngebahas animasi dari Indonesia.
1: Indonesia.
2: Banggaan kita kan bisa buat animasi sendiri. Dua animasi loh.
0: Dua animasi yang bakal kita bahas malam hari ini ya. Jadi memang teman Pro 2 spesial malam ini kita bakalan ngebahas film-film animasi gitu yang tentunya bakalan ngebuat kalian tahu kalau misalnya produk-produk Indonesia juga nih ternyata enggak kalah keren dari produk-produk luar negeri.
1: Apalagi gitu. Ada salah satu film yang udah sampai tembus 10 juta penonton loh.
0: Seru banget. Jadi teman Pro 2 kalau misalnya kamu punya film yang mau kamu bahas bareng kita malam hari ini ya, boleh ke WhatsApp kita di mana?
1: Di 0817992525925 atau di mana?
2: Di @Pro2BDL.
0: Kita tunggu sampai jam 10 malam nanti ya teman Pro 2. So keep on tuning di 92,5 Pro 2 RRI Lampung. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, enak loh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
2: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya, itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
3: Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Nah itu dia teman Pro 2, salah satu soundtrack dari film yang mau kita bahas nih ada Toy Story, yaitu lagu dari I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift.
1: Oke, okay. Gue gak tau ya, gue kenapa, gue tuh setiap dengerin Taylor Swift nyanyi, rasanya kayak lo tau gak sih ada, lo curhat ke temen lo gitu, tapi terus dibikinin lagu, jadi seluruh dunia ini tahu tentang curhatan lo gitu.
0: Kayaknya bocor gitu kan.
1: Bocor gitu, jadi kayak menurut gue Taylor Swift tuh gak pernah gagal membawakan suatu lagu gitu ya. Kalau apalagi kalau misalnya ini menjadi soundtrack film, menurut gue dia akan sangat mewakili filmnya gitu.
0: Apalagi di I Knew It, I Knew You ini Taylor Swift juga tuh kayak ngebahas tentang persahabatan gitu.
1: Tentang persahabatan.
0: Ya sama kayak yang di film Toy Story 5 ini.
2: Salah juga Pixar juga ya.
0: Iya.
2: Salah satu dari mungkin Taylor Swift membuat lagu itu nggak pernah gagal.
1: Nggak pernah gagal.
2: Pixar ini nggak pernah gagal membuat kita sedih di tangan masing.
0: Yes.
3: Gitu.
1: Benar. Jadi teman produk, dikirain suara saya ini. Kenapa ini?
0: Sorry.
1: Jadi teman produk, kita bakalan ngasih rekomendasi film ke kamu malam hari ini teman produk, dan yang pertama adalah dari Toy Story 5 gitu. Jadi ini untuk teman produk kayak siapa sih yang enggak tahu sama Toy Story ya kan.
0: Pasti udah ngehidupin, udah kayak ngenemanin kita gitu kan dari masa kecil kita gitu kan. Walaupun kita nonton tapi ini enggak tahu nih Toy Story berapa, tapi kan udah paham gitu loh. Oh, ini Toy Story gitu kan. Ini Woody, ini Buzz, ini Jessie.
2: Kayak karakternya tuh udah kuat banget ya.
0: Iya, tapi kali ini Toy Story 5 ini bawain yang beda. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada siapa sih pemeran yang jahatnya itu yang warna ungu itu siapa?
1: Lotso.
0: Nah, kali ini nih Toy Story ini ngebawain kayak kan sekarang anak-anak tuh udah pada main gadget ya.
2: Iya, benar banget.
0: Nah, jadi sekarang tuh Toy Story 5 ini ngangkat kayak gimana ya?
1: Tantangan berat gitu ya bagi para boneka ini yang kayak jadi back burner. Yang tadinya mereka main bareng gue, mereka main bareng gadget.
0: Iya.
2: Toy Story ini beda-beda ya.
0: Beda-beda.
1: Tapi memang menurut gue Toy Story kayak mau gimana pun alurnya gitu ya, gimana pun alurnya dia bakalan tetap touching sih untuk kita sebagai apalagi yang ngikutin dari Toy Story pertama sampai Toy Story kelima kayak gitu. Dan menurut gue Toy Story akan selalu punya segmentasinya tersendiri.
0: Bener banget.
1: Gitu ya kan.
2: Apalagi kali ini Toy Story yang kelima nih, yang tentunya bakal ngebahas kayak zaman-zaman sekarang nih.
1: Betul.
2: Yaitu tentang gadget anak-anak muda.
0: Iya, soalnya kan si Andy-nya tuh udah gede, kalau kata netizen udah jadi anak teknik malahan.
2: Anak teknik banget ya.
1: Udah jadi teknik-teknik, anak-anak teknik ganteng.
0: Iya. Jadi diwarisin ke Buni. Buni apa Boni sih?
2: Buni.
0: Nah si Buni ini main Lilipad, itu iPad dia. Okay. Jadi si boneka-bonekanya ini ditinggalin deh, gitu sedih banget.
2: Bukan persaingan antar mainan lagi nih ya berarti
1: bukan.
2: Ya?
0: Bukan
1: persaingan antar mainan, tapi ini adalah persaingan tentang antara gue sebagai mainan. Emang gue super mainan itu ya untuk lo? Enggak lah. Dengan gadget.
2: Betul.
1: Jadi yang berdua di film yang kali ini gitu ya, Toy Story 5 tentunya bakalan tetap menghadirkan kisah persahabatan yang sangat hangat dan juga lucu dan pastinya sangat menyentuh hati gitu ya. Karena kayak gue nggak tahu, gue lupa Toy Story berapa, tapi gue nontonnya bener-bener sampai yang nangis gitu loh.
0: Toy Story berapa itu
1: gua
0: ya?
1: Gue nggak tahu ya, kayaknya Toy Story kedua atau ketiga gitu, yang dimana gue ngelihat
2: perpisahan sama Andy.
1: Iya.
0: Toy
2: Story berapa sih? Toy Story berapa sih? Ketiga.
1: Kayak dimana mainannya tuh kayak mau dikasih ke orang.
0: Iya, yang mau dibuang, bukan dibuang sih, lebih di kotak-kotakin.
1: Iya, di kotak-kotakin.
2: Cuman Woody doang yang diambil dan orang merasa terasingkan gitu.
0: Iya.
1: Gue kayak enggak. Emang gue sebaik benar itu ya.
0: Kalau dari film kedua nih ya, menurut lo kayak mana nih film kedua yang mau kita bahas nih?
2: Nah, film kedua ini kita tentunya tentang bola nih.
0: Siap.
2: Yang lagi hype bener nih tentang bola banget nih.
0: Ada apa tuh judulnya?
2: Ada Garuda di Dadaku nih.
1: Garuda di Dadaku. Ini aja kalau gue dengar kalimat ini kayak udah mau nyanyi.
0: Garuda.
1: Udah stop.
2: Kebanyakan nanti.
1: Daripada gue matiin mic lo.
0: Jangan dong.
1: Gitu.
2: Nah, jadi kali ini film ini dianimasikan nih.
1: Oke. Okay.
2: Yaitu dari kelanjutan Bayu, yaitu film sebelumnya, yaitu tentang di mana Garuda, tentang perjuangan seorang anak menjadi
1: Pemain timnas ya, benar-benar. Karena gue yakin mungkin seluruh pria di muka bumi ini gitu ya bercita-cita untuk menjadi pemain bola dan selalu punya idolanya kayak gitu ya.
0: Idola lo siapa ya pemain bola?
2: Idola gue tentunya itu Ronaldo. Messi.
0: Oh, Messi. Bukan Ronaldo.
2: Bukan.
1: Belah dadaku isinya Messi. tapi lu nonton bola?
0: Gue enggak, terakhir nonton bola tuh enggak deh, sekarang udah enggak nonton bola. Iya.
2: Padahal seru banget padahal.
1: Gue enggak nonton bola tapi gue tahu beberapa tokoh-tokoh bola.
0: Siapa aja?
1: Yang kayak Messi terus
2: CR7.
1: Ronaldo, Mbappe, and someone else itulah.
0: Apa Ronaldo Wati?
2: Enggak dong, itu tentang film kita aja itu.
0: Film kita-kita aja.
2: Kita aja semua.
1: Teman Pro 2 ya, Garuda di Dadaku ini tuh menceritakan tentang si Bayu yang nantinya berjuang untuk menjadi pemain timnas Indonesia gitu ya. Yang meskipun menghadapi berbagai tantangan gitu teman Pro 2, si Bayu ini tetap berusaha buat ngejar mimpinya dan pantang menyerah gitu.
2: Betul.
1: Jadi kalau misalnya nonton ini, jiwa semangat dan juga kompetitifnya
0: berkobar-kobar
1: gitu. Jadi nggak cuma menghibur ya film Garuda di Dadaku ini juga, tapi semoga dengan nonton ini bisa membangkitkan rasa nasionalisme kita.
0: Iya,
2: banget bergebu-gebu ya.
1: Benar. Dan yang terakhir ya teman Pro 2, film rekomendasi dari kita bertiga malam hari ini adalah film yang menurut gua kayaknya kalau lo belum nonton sekarang, mending lo nonton sekarang
0: itu
1: right now.
0: Wajib nonton, wajib banget.
2: Wajib banget.
1: Gua bahkan rewatch 2 kali.
0: Ih, sama, gua juga.
1: Iya kan? Jadi teman-teman Pro 2, film ini adalah film akhirnya
0: akan ada akhir.
2: Sedih banget ya. Si Don-Don itu sedih banget memang.
1: Sedih banget sih. Tapi menurut gue so far itu adalah film animasi terbaik dari Indonesia gitu. Dan ini adalah film Jumbo teman Pro 2 yang menceritakan tentang si Don, seorang anak yang berusaha menemukan rasa percaya diri di tengah berbagai tantangan yang ia hadapi.
0: Nah, juga si Don ini juga kan kawan-kawannya itu awal-awal tuh pada ngejudge dia, nggak mau main sama dia karena si Don ini kan badannya gede ya, terus lambat gitu Donnya, jadi kayak udah lo, gue nggak mau main sama lo Don gitu.
2: Kayak kehidupan sehari-hari kita ya kan,
0: iya.
2: Kayak ada di mana ada pelaku perundungan, pelaku di mana kita itu apa namanya dijauhkan sama teman-teman,
0: iya.
2: Sebanyak pelaku.
0: Sedih banget ya Don.
1: Dibully. Makanya teman Pro 2
2: ke gua gitu ya.
1: Enggak apa-apa. Emang suara lo emang sedih banget.
2: Sedih banget ya.
1: Hari ini gua enggak tahu apa yang buat lo sedih. Cerita dulu ya.
2: Sebenarnya aduh, panjang. Jangan.
1: Sampai jam 12 nih nanti. Jangan. Ya pokoknya teman Pro 2, film animasi sekarang menurut gua udah banyak banget perkembangannya gitu ya, baik dari dalam negeri maupun dalam luar negeri gitu kan. Dan yang paling gua highlight dari film animasi tuh kayaknya gimana caranya kita tuh selalu dapat pesan gitu. Ibaratnya kayak biasanya kan animasi dibuat untuk anak-anak ya, tapi kita yang udah adult pun kayak tetap dapat pesannya gitu.
2: Kayak dapat banget cerita di mana pesannya itu dapat gitu. Ngomong apa sih gue?
0: Udah
2: kayak
0: di hati gitu.
2: Padahal
1: itu kayak untuk ditonton anak kecil, tapi kenapa kita yang tertampar?
2: Jangan sedih. Ada gua.
1: Cuma berdua. Ya udah teman berdua, itu tadi film-film yang kita rekomendasiin untuk kamu tonton di akhir masa UAS kamu.
0: Menemani kamu di masa libur ini ya teman Pro 2.
2: Dan tentunya kita bakal banyak topik yang bakal dibahas. Jadi jangan kemana-mana, di Mood di Zona Movie.
0: Mood on, movie on.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari ajang Piala Dunia 2026. Kemenangan Portugal atas Uzbekistan dengan skor 5-0 membuka peluang terjadinya duel bersejarah antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di babak perempat final Piala Dunia 2026. Hasil tersebut membuat Portugal semakin dekat ke fase gugur sebagai juara grup K, sementara Argentina telah memastikan diri sebagai juara grup J. Jika kedua tim mampu melewati babak gugur, dunia sepak bola berpotensi menyaksikan kembali pertemuan dua legenda yang telah mendominasi sepak bola dunia selama hampir 2 dekade. Demikian Flash Info dari Melando Saputra. Untuk informasi menaiknya, bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh RRI Digital di App Store atau Play Store kamu.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: Dan gue Arya Dewa di sini dan rekan-rekan gue tentunya yang cantik-cantik ya.
1: Pasti gak ada maunya.
2: Cantik banget
1: ini
2: sih gue.
1: Ini lo berlindung ya di balik kata pujian-pujian ini di akhir nanti. Gak bisa ya Arya.
0: Oh, enggak ya.
1: Lo
0: enggak
1: terima pujian ini.
0: Wah, padahal udah memuji dengan dengan lubuk hati yang paling dalam.
2: Dalam banget.
1: Enggak. Soalnya lo bukan orang pertama yang muji gue hari ini. Oh.
0: Walaupun nggak muji dalam ini ya, dari pertama kali kita bakal muji di salah satu film kita nih yang bakal kita bahas. Bukan film kita, maksudnya kita yang bakal bahas.
1: Film yang kita bahas hari ini.
0: Nah, betul. Apaan tuh?
2: Kita bakal nge-behind the scene atau ngebacain apa latar belakang.
0: Enggak dong.
1: Kita bakal ceritain ke Taman Pro 2 tentang behind the scene salah satu film yang kita bahas tadi di rekomendasi film ya. Karena gue selalu menarik, gue sebagai orang yang selalu tertarik dengan behind the scene sebuah film, gue kayak selalu mencari-cari sih kayaknya gimana ya behind the scene dari pembuatan film ini gitu.
2: Pasti seru banget kan?
0: Betul, seru banget tentunya. Kan tadi itu kita udah bahas tentang perjuangan-perjuangan nih. Yeah. Kita bakal ngebahas perjuangan di balik layar Jumbo.
1: Sidon.
0: Perjuangan Sidon, tapi kita perjuangan si animatornya.
1: Yes.
0: Sampai subuh belum tidur-tidur.
1: Oke. Jadi Taman Pro 2 ya, ternyata film Jumbo yang menurut gue sebesar itu outputnya gitu ya, ternyata perjalanannya juga panjang gitu. Yeah. Jadi menurut gue worth it lah ya dengan perjalanan yang panjang gitu ya, apa, dan banyak cerita menarik di balik proses pembuatannya. Ternyata pecah banget gitu pas keluar.
2: Bayangin betul aja banget. Nih, bayangin mereka tuh ngebuat animasi itu selama 5 tahun cuy.
1: 5 tahun. Dan dikerjakan oleh ratusan animator dan juga kreator Indonesia untuk menghasilkan kualitas animasi terbaik.
2: Tanpa AI loh ya.
1: Jadi kayak lo bayangin 5 tahun bertahan, bukan 5 tahun dan juga dengan ratusan animator gitu kan. Jadi kayak sekarang akhirnya lo sadar gitu kan, ya pantas semantep itu gitu kan.
0: Betul banget.
2: Bisa tembus
0: 10
2: juta kan.
1: Bisa tembus 10 juta gitu.
0: Dan apalagi di zaman 5 tahun kebelakang. Kang itu zaman COVID nggak sih?
2: Benar. Susah pasti kan kayak komunikasinya.
1: Jangan kan bikin animasi, komunikasinya susah.
0: Tenang.
1: Salut sih untuk orang-orang yang komunikasinya masih bagus sejak zaman COVID.
0: Betul
2: apalagi,
0: banget.
2: Apalagi yang ngisi suara yang ngisi suara animator tuh juga tuh keren-keren.
1: Betul.
2: Kayak BCL, Ariel Noah, Queen Salman.
1: Benar.
0: Keren-keren banget ya kan. Tentunya kita itu yang orang-orangnya udah kece, ceritanya tambah kece, tentunya kita harus muji sang animatornya, sang pembuatnya.
1: Yes, dan tentunya Taman Pro 2 yang terakhir, si Jumbo ini menjadi bukti bahwa karya animasi Indonesia mampu bersaing dengan film-film besar lainnya gitu. Bahkan film ini berhasil mencetak berbagai rekor dan mendapatkan sambutan luar biasa dari penonton gitu. Kalau gak salah gue tuh tahu si Jumbo ini tuh ditranslit ke beberapa bahasa gitu gak sih?
2: Salah satunya di Korea juga.
1: Salah satunya di Korea.
0: Sampai ke Korea. Wah, gila, keren.
2: Menang beberapa awards gitu katanya. Keren banget sih.
1: Jadi gak cuman film-film Korea yang ke Indonesia, tapi film animasi kita juga ke Korea.
2: Ke Korea. Keren dong kita.
1: Keren. Nyampe banget sih jujur.
0: Dan
1: harapan gue sih kedepannya bakalan ada lebih banyak animasi-animasi sekeren ini gitu ya. Karena gue yakin banyak banget anak-anak muda Indonesia gitu yang
2: punya potensi.
0: Yang berbakat
2: ya. Animasi-animasi kayak lo ya.
0: Iya boleh. Amin. Tapi gitu dari sudut pandang gue sendiri nih ya, 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, tapi tentunya.
1: Bukan. Gue tuh cicil motor udah selesai sih. 5 tahun, cicil motor udah selesai.
0: 3 tahun kita ya.
1: Berarti 2 tahunnya bisa lah nyicil
0: kontrakan.
2: Bisa.
1: Terus apa lagi ya, 5 tahun kayaknya.
0: Nyicil mas.
1: Bisa.
2: Kayaknya
1: udah lunas.
2: Banyak
1: juga
2: semuanya.
1: 5 kilo kayaknya bisa dapet 5 tahun.
2: Banyak juga ya.
1: Bukan waktu yang sedikit, sedikit.
0: Tapi jujur.
1: Jujur
0: dari situ kan kita lihat nih, perjuangan itu bukan sebatas omong kosong.
1: Betul.
2: Iya, benar banget dong. Kan hasilnya juga tuh udah terlihat secara nyata.
0: Gue yakin
1: si animatornya Jumbo ini adalah pria sejati.
2: Wah, iya dong. Selama 5 tahun dia bertahan.
0: Dia menunggu.
1: Apalagi
0: kayak gue nih. Fresh sejati banget. Iya, Pak. Menunggu kalian mendengarkan suara gua tentunya.
2: Bisa aja.
1: Ini nih males. Ada yang nyanyiin pick me, gua tuh kayak enggak mau gitu loh. Kayak harus cuma gua yang boleh pick me.
2: Itu enggak boleh.
1: Enggak boleh. Tapi bener banget teman Pro 2 kayak boleh. Ibaratnya untuk ngerender animasi aja gua tungguin 5 tahun, apalagi itu.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Kedua, balik lagi dengan gue Arya Sadewa. Tentunya kali ini kita bakal
1: ngobrol. Oh, sendiri ya?
0: Oh, gak ngajak kita
1: ya? Udah lo aja siaran sendiri ya. Gue
0: bakal ditemenin banyak nih wanita-wanita cantik banget nih.
2: Stop ya, lo denger kata-kata cantik banget.
0: Oh, takut dibunuh gue.
1: Stop ya lo. Jadi masih ditemenin sama kita bertiga, tapi kali ini kita gak cuma bertiga ya. Karena di segmen terakhir ini kita kedatangan orang baru. Boleh dicek dulu mic-nya? Karena ini bakalan segmen dimana kita memprodikan sebuah film ya yang kita bahas tadi, yaitu di Toy Story 5. Ada siapa?
2: Ada gua Syashi Aulia di sini.
1: Ada Syashi yang bakalan ikutan kita parodi di sini, teman berdua.
0: Jadi apa tuh Syashi?
2: Gua di sini sebagai Rex. Ya, Rex. Gua sebagai Rex.
1: Gua sebagai Woody.
0: Dan gue sebagai Bass tentunya yang paling ganteng ya.
2: Dan gue sebagai Jesse.
1: Oke. Kita akan memprodikan dari memparodikan film atau animasi dari Toy Story 5. Dan ini adalah segmen Off Script.

0: Wah, apa tuh Andy? Jangan bilang kabar apa lagi nih? Agak deg-degan nih gue.
1: Bukan karena Andy datang lagi sih sebenarnya Bas, tapi ini tuh menurut gue ini lebih dari mengerikan. Kayak kalau misalnya penyakit udah harus masuk UGD.
2: Semerikan apa sih itu? Ada apa? Ada apa, Udi?
1: Kayak lo bayangin, Jesse, anak-anak zaman sekarang itu lebih milih mainan sama HP daripada sama gue.
0: Astaga, ini darurat tingkat galaksi.
2: Jadi kita udah gak dibutuhin lagi.
1: Lo bayangin gak sih yang paling gue takutin di hidup ini adalah tidak dibutuhkan lagi.
0: Sangat menyentuh.
1: Jadi kayak maksud gue, dia dalam seminggu cuman main game dan gak mainin gue.
0: Maksudnya, stop, Budi. Ini penghinaan terhadap mainan.
2: Kita harus melakukan sesuatu kepada si Buni. Ayo teman-teman.
1: Ini adalah teman-teman semua ya. Ini adalah waktunya kita menunjukkan kemampuan terbaik kita untuk membuat si anak ini nih, si Andy ini nih, ngelirik kita lagi.
2: Aku bisa mengaum.
0: Gimana
1: coba,
0: tuh?
1: Coba. Kalau gue sih ya, gue akan berguling dari meja. Gue roll depan dari meja
0: roll
1: sih.
0: Roll depan ya.
2: Kalau gue bisa menari, shalala, shalala, shalala.
0: Dan tentunya gue bisa terbang nih.
1: Enggak.
0: Kayak Superman.
1: Enggak. Gue gak lihat sayap lo udah dipatahin sama orang ketiga.
0: Stop, itu cukup kita aja.
1: Oke. Dan tiba-tiba si Andy masuk ke kamar.
2: Wah, mainanku masih lengkap semua.
1: Guys, semuanya diam.
0: Stop.
2: Daripada main HP terus, kayaknya hari ini aku main sama mereka aja deh.
1: Yes,
2: misi kita berhasil. Akhirnya kita ada pekerjaan lagi.
1: Capek banget jadi pengangguran.
0: Menuju permainan dan melampauinya.
1: Jadi ya intinya mau lo seseru apa main HP, tetap lebih seru main sama kita.
0: Betul banget.
1: Sekali lagi lo boleh deh jargon itu terakhir.
0: Menuju permainan dan melampauinya.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

0: Ya, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah cerita-cerita nih ya. Kali ini kita bakal nelpon nih salah satu dari teman Pro 2 dan dia tuh mau menceritakan gitu kan.
1: Oke, karena tadi dia udah dengerin kita ngebahas tentang film yang kita rekomendasiin dan juga behind the scene, dan juga dia bahkan udah dengerin kita memparodikan filmnya.
2: Iya, betul
1: banget. Jadi kita bakalan nelpon salah satu teman Pro 2 untuk berbincang-bincang seputar perfilman duniawi ini ya.
0: Yes.
1: Apakah sudah tersambung?
0: Kita
1: apakah sudah
0: dulu,
1: tersambung
0: ya?
1: Boleh kita halo.
3: Halo.
1: Boleh Arya, silakan dikenalin dulu.
2: Boleh Kak, perkenalkan nama Kakak, di mana rumahnya, terus institutnya di mana supaya saya
0: enggak rumahnya di mana?
1: Di situ ada siapa, Mbak? Enggak. Boleh kenalan dulu?
2: Boleh kenalan dulu Mbaknya,
3: okay, namanya boleh. Siapa? Halo, kenalin, aku Syifa Etina. Aku tinggalnya di Bandung alias Bandar Lampung Ujung ya.
1: Oke.
2: Okay. Di mana tuh Bandar Lampung Ujung?
3: Ya.
1: Dari mana kamu sekarang lagi apa kegiatannya?
3: Sekarang aku lagi excited dengerin Pro 2 dong.
1: Iya kan. Oke deh. Tapi siapa namanya tadi?
0: Syifa.
1: Syifa, kamu udah nonton Toy Story 5 belum, Syifa?
3: Udah banget, kebetulan baru kemarin sama teman-teman.
1: Oke,
0: boleh
1: baru
0: ya,
1: kemarin banget.
0: Kita sharing-sharing gitu ya,
2: boleh.
0: Syifa.
3: Iya, boleh banget.
1: Rating kita. Toy Story 5, Syifa, sobat, rating.
3: Oh, oke, boleh. Kalau aku rating mungkin 8,5 ya.
1: 8,5. Kenapa 8,5?
3: Karena sebenarnya tuh ceritanya unik banget dan relate banget ya sama kondisi anak-anak sekarang, termasuk kita juga ya, tentang era globalisasi ini. Kayak teknologi itu udah nyerang banget gitu kan. Cuman mungkin karena sekarang kita udah dewasa gitu ya, jadi feelnya agak beda gitu sama waktu kecil nontonnya gitu sih.
1: Tapi lu ngerasa relate banget gak sih dengan kayak yang anak-anak zaman sekarang udah jarang beli mainan fisik gitu?
0: Iya, lebih betul banget. Gadget gitu.
3: Kalau aku ngerasa relate banget sih, karena kayak sadar gak sadar, sekarang tuh banyak banget anak-anak yang lebih sering main gadget kan, daripada mainin permainan yang biasa kita mainin waktu kecil dulu.
1: Iya kan, kayaknya kalau dulu kita nabung buat beli mainan fisik gitu loh, sekarang nabung buat top up Roblox.
0: Iya bener, top up
3: gitu kan.
2: Tapi dari kakak nih, melihat dari Toy Story sendiri, menurut pesan kakaknya apa yang paling kuat dari Toy Story 5 nih?
3: Kalau pesan yang paling kuat yang aku dapat tuh waktu nonton Toy Story ini, sebenarnya tuh bukan soal gadget yang buruk ya, tapi karena kayak hidup kita sekarang tuh di era teknologi dan nggak bisa gitu kan kita hindarin juga era teknologi ini. Jadi kayak film ini kayak ngingetin kita kalau misalkan banyak hal yang nggak bisa diganti sama teknologi.
1: Bener.
3: Contohnya
1: tuh
3: kayak imajinasi, kreativitas, dan interaksi langsung sama orang lain.
1: Bener.
3: Jadi kayak iya, sekarang tuh banyak kan anak-anak yang dikasih baik apa hiburannya tuh dari gadget,
0: iya,
3: gitu.
0: Nonton
3: jadi
0: YouTube kayak, gitu ya Kak.
3: Bener banget.
1: Iya kan, banyak yang nggak bisa digantiin sama digital, apalagi pacaran digital, nggak banget kan? Oh. Ya kan?
2: Cewek di tengah-tengah dong, jadinya.
0: Jemput depan gang.
1: Last question dari Zulfa.
0: Nah, dari gua nih ya, Kak Syifa, siapa karakter Toy Story yang paling relate banget dan cocok banget di kehidupan lo ini, Syifa?
3: Siapa ya? Kalau menurut gue nih ya, yang cukup relate sama kehidupan gue nih, kayaknya karakternya Bu Pip. Yang karena dia kan fleksibel dan gak terlalu takut sama perubahan ya kan. Tapi juga relate sama karakternya Rex. Karena dia sering pertanyakan banyak hal nih, dan kayak lumayan banyak mikir gitu sebelum.
1: Oh, berarti lo orangnya overthinkingan ya?
3: Iya, sedikit. Jadi kayak mungkin tuh kombinasi keduanya gitu, kayak covernya kelihatannya kayak Bu Pip, tapi pas isinya dibuka tuh kayak
0: ternyata Rex
3: lagi rapat sama diri sendiri gitu.
1: Ya,
2: agak menakutkan ya.
1: Emang kayak gitu ya, Syifa ya. Kayaknya dulu kita ngelihat nonton Toy Story waktu kecil tuh kayaknya have fun happy aja gitu. Kok sekarang bawaannya overthinking ya.
0: Udah mulai relate kali ya.
1: Ya. Oke, Syifa, karena kamu udah mau telepon kita malam hari, kita telepon malam hari ini, kita mau kasih kamu kesempatan request, untuk request lagu yang mau kamu putar, atau kamu mau titip salam, boleh banget Syifa.
3: Aku mau titip salam aja deh.
0: Buat siapa nih?
2: Buat siapa?
3: Buat buat teman aku yang namanya Shashi.
1: Oi, Shashi. Apa tuh salamnya? Boleh.
3: Oke, aku mau sampaikan semangat selalu buat Sufek dimanapun itu. Pokoknya jangan nyerah dan setiap ngerasa kayak ada buntu, pasti di situ ada jalannya.
0: Oh, ya. Shashi-nya terharu ini.
1: Shashi, semoga kamu dengerin ya Shashi.
3: Iya, semoga aja.
1: Oke, okay, Shiva, kamu gak mau request lagu Shiva?
3: Request lagu apa ya? Ini mau vibesnya kayak cheerful atau gimana?
1: Terserah kamu. Apa aja kita puterin nanti kalau misalnya ada.
2: Paling kesukaan kamu deh. Kamu nih, kamu ya.
3: Oke, boleh. Ini apa? Deh lagu Melibunites.
1: Melibunites dari Lenny ya?
3: Iya Lenny.
1: Okay. Nanti kita cariin ya Shiva ya. Shiva terima kasih banget udah mau kita telepon malam hari ini. Kamu selamat istirahat ya Shiva.
3: Iya, makasih juga ya.
1: Iya, bye-bye.
3: Iya, bye-bye.
1: Oke, teman berdua itu tadi Shiva ya. Dia kayak yang relate banget sama si perfilman tadi ya, terutama si Toy Story gitu ya.
0: Apalagi sama si Bubip sama si Rex. Overthinking.
2: Jadinya kayak gimana gitu ya, antara dua kubu yang kita sedang
0: hadapi
1: gitu. Jadi satu. Benar-benar. Tapi menurut gue apa yang dirasain sama si Shiva juga kayaknya general di Gen Z sekarang ya. Kayak biasanya suka overthinking kayak gitu teman berdua ya. Harapannya sih setelah nonton Toy Story 5 ataupun film-film yang lain bisa ambil kesimpulan gitu kalau nggak apa-apa teman pro 2 ini semua akan tetap berlalu.
0: Yes, gitu benar ya. Banget. Yaudah, yang berlalu biarlah berlalu. Benar.
1: Kita bakalan puterin lagu dari Lenny nanti requestan dari Shiva. Dan kita bakalan tetap nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Jadi tetap dengerin kita di Movie Zone.
4: Mood on, movie on.

0: for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia musik Indonesia. Penyanyi Bernandia resmi merilis album penuh keduanya yang bertajuk Semoga Hanya di Mimpi pada 24 Juni 2026. Album ini mengangkat tema ketakutan, keresahan, dan perasaan was-was di tengah kebahagiaan yang ia alami. Bernandia mengaku terinspirasi dari konsep Kerophobia, yaitu ketakutan akan kebahagiaan karena khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi setelahnya. Meski menghadirkan nuansa musik yang berbeda, album ini tetap mempertahankan ciri khas lirik emosional yang dekat dengan pendengarnya. Album Semoga Hanya di Mimpi kini sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital. Demikian Flash Info dari Syasi Aulia. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.

kecelakaan bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

0: 5.2 dari Mana Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 22 jam, Tita, Zulfa, dan juga Arya nemenin kamu di Movie Zone. Dan ini waktunya kita bertiga pamit dari pendengaran kamu.
1: Dan terakhir dari kita, Lady Device RNX, Express Your Willingness Only with Pro dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: And now bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rinko Menoza Ezzet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondong. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Kedua, bantu lampu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bangka Lampung, teman terbaik kamu.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: This is 92.5 FM.

0: Kamulah yang kupilih dengan nama Allah. Satu-satunya yang kupilih. Kamulah jodohku, Aisyah.
1: Jodoh itu rahasia Allah, Fahri.
2: Kamu familiar sama kalimat barusan? Dialog Aisyah dan Fahri di film Ayat-Ayat Cinta memang benar. Jodoh, rahasia Tuhan yang gak akan kamu tahu. Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi bukan hanya novel yang menjelaskan kita makna cinta sejati, tapi tentang kesederhanaan, akhlak baik, serta ketaatan Fahri, seorang mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo. Novel ini bercerita tentang pentingnya kesabaran di tengah ancaman yang ada di

0: tahu kalau hidup bukan cuma jalan yang harus kita lewatin, tapi tentang kisah yang harus lo maknai. Gue DJ Nathan, dengerin gue di Sore Ceria.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Semua orang kayaknya udah nonton ya karya legendaris ini, Harry Potter. Sebelum jadi film yang membius kita, Harry Potter, buku karya J.K. Rowling ini ditolak 12 kali sama penerbit. Tapi lewat semangat Harry Potter dan J.K. Rowling, akhirnya karya ini lahir. Semua orang wajib tahu betapa magisnya karya ini. Seperti Harry Potter yang penuh magis, gue akan menghipnotis lo lewat pesona dan suara. Dengerin DJ Yola di Sore Ceria.

pernah nggak sih dengan sengaja buat postingan untuk menarik perhatian orang di sosial media? Hati-hati loh, itu namanya Gatsby buying. Istilah ini terinspirasi dari karakter fiksi Mr. Gatsby dalam novel yang telah diadaptasi menjadi film layar lebar The Great Gatsby. Gatsby dikisahkan sering mengadakan berbagai pesta mewah hanya untuk menarik perhatian Daisy, wanita yang dia sukai. Nah, kalau kamu sering posting sesuatu di sosial media dengan sengaja untuk menarik perhatian pasangan kamu, itu namanya Gatsby buying.

0: buru-buru nih.
1: Iya, iya, sabar, lampu merah ini loh.
0: Ya ilah, siapa sih yang nemuin lampu merah segala?
1: Kesel ya? Tapi ini inovasi yang sangat berguna untuk mengatur lalu lintas loh. Ide lampu lalu lintas sudah dicetuskan sejak 1860-an. Saat itu, seorang manajer kereta api Inggris, John Picknight, menyarankan lampu dengan mengadaptasi metode kereta api untuk mengendalikan lalu lintas. Ide tersebut muncul lantaran kemacetan lalu lintas seperti kereta kuda dan pejalan kaki menjadi masalah jalan-jalan di kota London. Tapi, gak semua lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau. Ternyata, di Jepang, ada lampu lalu lintas berwarna biru yang memiliki arti untuk terus berjalan.
2: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: 95 FM Pro 2 RRI Bantar Lampung.

0: emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, deh. Oh.
3: Iya sayang, gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi, ya jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa, oke? Jangan sampai lupa PR-nya dibawa ya. Soalnya aku juga udah ngantuk nih. Udah ngantuk, ya.

0: Nyala, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas.
0: Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Nggak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah programa 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis, tanggal 26 Juni tahun 2026. Dari studio, Angga Labesa yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi.
1: Saya Anggala Besa akan menyampaikan deretan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung pada hari ini, teman Pro 2 ya. Hari Kamis, tanggal 25 Juni tahun 2026. Dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 pagi, teman Pro 2 akan ditemani di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dengan saya sendiri ya, Anggala Besa. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore nanti. Dan dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar Jesse Orcher angkatan ke-25 dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 malam ya teman Pro 2 ya. Malamnya jaga malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy angkatan ke-5 dan juga angkatan ke-6 dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam. Dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini teman Pro 2 dengarkan 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
3: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
2: Faldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
3: Faldi.
4: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
2: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
5: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
2: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
3: Aduh,
2: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
3: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
2: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
2: Ya apa?
6: Apa?
2: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
2: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
2: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung,
9: teman terbaik kamu.
10: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
11: Good morning Canada time.
12: Teman bola kamu.
13: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: pengajian satu menit dengan tema Rezeki Tanpa Diduga oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.

0: Ujian 1 Menit dengan tema Ujian Hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Quran Surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya Anda dapat pahala. Kehidupan Anda meningkat, kualitas Anda pun meningkat.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Pentingnya Sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu. Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Ada yang tidak mudah. Di selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat.

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema memahami takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga nggak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi, karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah SWT. Udah, itu tugasnya.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Rezeki Tanpa Diduga oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Maka dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan.

0: bola, Rudu dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 RW Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Angga Labesa, teman Pro 2, nemenin pagi hari kamu dengan berbagai informasi yang sudah disiapkan tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RW Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 pagi hari ini ada Angga Labesa yang akan menyampaikan beberapa informasi yang sudah disiapkan tentunya di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu pagi hari ini? Semoga baik-baik aja teman Pro 2. Hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026. Angga nemenin kamu teman Pro 2 dengan berbagai informasi tentunya. Semoga aja cuacanya yang mendung tidak membuat kamu murung ya teman Pro 2 ya pagi hari ini. Emang ya ngelawan mendung hari ini kayak berat banget teman Pro 2, apalagi di jam-jam segini kita harus beraktivitas, tapi mau gak mau hidup itu harus berjalan teman Pro 2 ya. Tapi bersyukurlah bagi kalian nih para pelajar, karena setahu Angga ya, para pelajar tuh lagi libur akhir semester kalau gak salah gitu. Jadi masih punya waktu untuk leha-leha sinar. Tapi kalau kamu pelajar yang sedang liburan dan punya jadwal yang padat banget liburannya, semangat. Tapi namanya juga liburan ya, seru-seruan gitu teman Pro 2 ya. Pagi hari ini tentunya Angga juga bakal muterin beberapa lagu yang bakal membuat hari kamu, semoga ya, membuat hari kamu bahagia teman Pro 2. Jadi udah siap belum?

0: Oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami, tapi

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Mah. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan roti.

92,5/2 Rimanjar Lampung, teman terbaik kamu. Informasi teman Pro 2 datang dari aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang meningkat, teman Pro 2 ya. Warga diminta untuk waspada. Informasi ini teman Pro 2 dikutip langsung dari Antara Lampung. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir, sehingga masyarakat di sekitar pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan, teman Pro 2. Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau di Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Sewarno, pada Rabu lalu mengatakan, peningkatan aktivitas tersebut terpantau dari hasil pengamatan visual maupun kegempaan yang terekam melalui peralatan pemantauan gunung api. Saat ini, Gunung Anak Krakatau masih menunjukkan aktivitas vulkanik yang cukup tinggi, sehingga masyarakat dihimbau tetap waspada dan tidak mendekati kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona bahaya. Dia juga menjelaskan, teman Pro 2, pemantauan dilakukan secara intensif selama 24 jam. Untuk mendeteksi nih ya perkembangan aktivitas gunung api tersebut. Dari hasil data, pengamatan menjadi dasar dalam menentukan langkah mitigasi guna mengurangi resiko bencana. Menurutnya, hasil pemantauan menunjukkan aktivitas kegempaan dan juga hembusan masih terekam oleh alat pemantau. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau masih berlangsung. Oleh sebab itu nih teman Pro 2, warga diminta untuk hati-hati ya.

0: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Arasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.